0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
3: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
1: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah pasti mengambil barang dari Rote ini. Saya lihat tadi memang alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional sekali.
3: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
5: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
2: Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi itu lainnya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
5: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sa'abuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
6: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting, menyelamatkan nyawa.
5: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
7: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
8: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
7: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
9: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya nol.
7: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahyapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
10: perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
7: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
7: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
7: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Etero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
7: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fat Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius, karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memberi wartawan, dan bahkan dalam data yang disampaikan dari Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi Baca Negara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zian melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saya Maria Margareta Sopamida, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 2 bulan. Jadi agak seru gabung permainannya.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
3: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Ya baik, pendengar dari Syakira dengan Waka Waka ya, informasi seputar Piala Dunia 2026 ya, saya hadirkan untuk Anda pendengar ya, seputar Piala Dunia, walaupun tinggal semingguan lebih lagi ya, dua mingguan lebih ini Piala Dunia bakal digelar. Nah, informasi terupdate untuk Anda bakal kami hadirkan nanti ya di Piala Dunia bulan Juni nantinya. Nah, informasi menarik bagi Anda yang mungkin belum tahu ya, apa itu sepatu emas dalam ajang Piala Dunia FIFA. Nah, pendengar, penghargaan sepatu emas Piala Dunia merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Ya, apalagi di Piala Dunia 2026 nih. Penghargaan ini diberikan kepada pemain yang berhasil mencetak gol terbanyak selama turnamen FIFA World Cup berlangsung ya. Nah, ini selain menjadi simbol ketajaman seorang penyerang, sepatu emas juga menunjukkan kemampuan pemain tampil konsisten di panggung terbesar sepak bola dunia. Nah, banyak pemain hebat pendengar Banyak pemain hebat yang menjadikan penghargaan ini sebagai pencapaian tertinggi dalam karir mereka karena persaingan di Piala Dunia sangat ketat dan diikuti oleh negara-negara terbaik dari seluruh dunia. Apalagi di tahun ini ya, sekitar 40 lebih negara, itu 48 negara kalau nggak salah pendengar ya. Nah, awalnya penghargaan ini dikenal dengan nama Golden Shoe sebelum kemudian resmi disebut dengan Golden Boot. Nah, jika ada dua pemain atau lebih memiliki jumlah gol yang sama, penentuan pemenang dilakukan melalui jumlah assist terbanyak dan menit bermain paling sedikit ya. Nah, aturan tersebut dibuat agar penghargaan benar-benar diberikan kepada pemain yang tampil paling efektif dalam turnamen. Dengan sistem ini, bukan hanya jumlah gol yang diperhatikan, tetapi juga kontribusi keseluruhan pemain untuk timnya. Nah, beberapa legenda sepak bola dunia pernah meraih penghargaan ini pendengar, dan juga meninggalkan cerita besar di Piala Dunia. Sebut saja ada Paolo Rossi, menjadi salah satu sosok paling terkenal setelah membawa Italia juara Piala Dunia tahun 1982 sambil meraih sepatu emas ya. Wow, hebat dong ya. Kemudian ada Ronaldo Nazario yang tampil luar biasa pada Piala Dunia 2002 bersama Brazil. Oke. Ketajamannya di depan gawang membuat Brasil berhasil meraih gelar juara dunia kelima mereka ya di tahun itu. Nah, selain itu ada juga Miroslav Klose, juga dikenang sebagai salah satu striker terbaik karena menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol ya teman. Ya. Dan pendengar, pada era modern, penghargaan sepatu emas semakin menarik perhatian karena banyak pemain muda berbakat bermunculan. Ada James Rodriguez yang pernah mencuri perhatian saat menjadi top skor Piala Dunia di tahun 2014 dengan 6 gol. Nah, penampilannya saat itu membuat namanya langsung dikenal secara internasional. Sementara pada Piala Dunia 2018 ada Harry Kane yang berhasil meraih penghargaan tersebut setelah tampil tajam bersama tim nasional Inggris. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa Piala Dunia sering menjadi panggung lahirnya bintang baru sepak bola dunia. Benar banget ya. Ya. Dan di Piala Dunia tahun 2022 di Qatar, Kylian Mbappe berhasil memenangkan sepatu emas setelah mencetak 8 gol. Penampilannya sangat luar biasa, terutama pada final melawan Argentina ketika ia mencetak hat-trick. Meski Prancis gagal menjadi juara, Mbappe tetap mendapat apresiasi besar karena kemampuannya tampil konsisten sepanjang turnamen. Banyak pengamat sepak bola menilai Mbappe sebagai salah satu penerus pemain-pemain legenda dunia karena usianya masih muda namun sudah memiliki prestasi besar di level internasional. Nah, pendengar, penghargaan sepatu emas bukan hanya tentang siapa yang paling banyak mencetak gol ya, tetapi juga tentang bagaimana seorang pemain mampu menjadi pembeda bagi timnya. Para peraih penghargaan ini biasanya dikenang sepanjang sejarah karena gol-gol mereka sering menentukan kemenangan penting di pertandingan besar. Oleh sebab itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan persaingan sengit antar penyerang terbaik dunia demi memperebutkan gelar bergengsi tersebut. Hingga kini, sepatu emas tetap menjadi simbol kehebatan seorang striker di panggung sepak bola terbesar dunia. Oke, kita tunggu di tahun 2026 ini ya.
Siapa yang bakalan mendapatkan sepatu emas di FIFA World Cup 2026 ini? Wah, karena ini negara yang bermain ini cukup banyak ya. Ada sekitar 48 negara gitu ya, pendengar. Jadi ini persaingannya bakal ketat nantinya ya.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Buru-buru amat kayak mau ambil gaji. Sekolah dulu yang bener.

Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke ahli jiwa saja?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawa ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat di hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Ya, selamat siang saja untuk Anda pendengar semuanya ya. Oke, dari Salma Sasabil dengan Boleh Juga untuk Anda ya, yang lagi menikmati quality time bersama dengan keluarga tercinta. Ya, sebaiknya Anda jauhin gadget dulu sehingga Anda bisa fokus dengan quality time bersama dengan keluarga, apalagi hari libur seperti ini ya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berkumpul bersama keluarga, atau mungkin Anda ingin me time aja. Oke. Ya, pendengar, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan 222 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Fasilitas tersebut dibangun di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Dodi, pemerintah menyiapkan dua jenis ukuran bangunan SPPG. Dengan penentuan ukuran tersebut disesuaikan dengan layanan masing-masing di wilayahnya ya. Dodi mengatakan, konsep pembangunan SPPG memiliki kemiripan dengan program sekolah rakyat. Kementerian PU membangun fasilitas tersebut berdasarkan permintaan dari Badan Gizi Nasional. Penentuan lokasi pembangunan dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri BGN dan Kementerian PU. Selanjutnya BGN menentukan ukuran bangunan sesuai kebutuhan layanan pada masing-masing wilayah. Dodi mengatakan pihaknya masih menunggu arahan Presiden terkait jadwal peresmian 222 SPPG tersebut. Kondisi mengenai agenda peresmian dilakukan melalui jajaran Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pemerintah juga masih menentukan lokasi pelaksanaan peresmian fasilitas tersebut. Dodi memastikan seluruh pembangunan 222 SPPG telah selesai dilaksanakan.

saat buah blueberry. Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Ya baik pendengar, satu yang terbaik dari Sila On 7 dengan sahabat sejati. Ya, semua orang pasti punya sahabat sejati dalam hidup ini. Jadi bagaimana cara Anda bisa menjaga

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dinas Perhubungan Kota Ambon menegaskan tidak pernah menerbitkan izin trayek baru sejak tahun 2018. Penegasan itu disampaikan Kepala Dishub Kota Ambon Yan Suitela menyikapi isu mafia izin dan pungutan liar uang jalur yang beredar di masyarakat. Menurutnya, seluruh trayek angkutan di Kota Ambon saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas, karena itu kebijakan moratorium penertiban izin trayek baru masih tetap diberlakukan hingga sekarang. Ia juga meminta masyarakat segera melapor jika menemukan dugaan izin trayek ilegal atau bodong. Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan dicocokkan dengan database resmi milik Dishub Kota Ambon. Untuk mengantisipasi pelanggaran di lapangan, Dishub Ambon rutin menggelar sweeping gabungan setiap bulan. Kegiatan ini dilakukan bersama personel Polres Pulau Ambon dan Kodim di sejumlah titik pengawasan. Yan juga memberikan peringatan keras kepada internal Dishub, di mana ia berjanji tidak akan segan mengambil tindakan hukum dan administratif jika ada bawahannya yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal ini.
0: Sekian Cek Fakta.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton

secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI. Ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang pendengar di manapun Anda berada, Anda yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Saya Dea, senang sekali di kesempatan siang ini kembali menemani pendengar semuanya di Maluku siang ini hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur, dengan acara-acara yang kami hadirkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi untuk pendengar di akhir pekan. Kesempatan siang ini, waktu Anda berkumpul bersama keluarga, waktu Anda bersantai menikmati suasana akhir pekan. Kami hadir dengan berbagai acara, berbagai informasi, juga lagu-lagu hiburan yang tentu menemani pendengar semua di saat ini. Dan musik informasi kami hadirkan untuk Anda, saudara, terkait dengan Piala Dunia 2026. Dan selamat siang untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami.
1: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
2: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
3: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
4: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru gabung permainan.
5: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
2: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
3: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
4: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
5: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
2: Prediksi untuk juara kali ini?
3: Portugal.
4: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
5: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda di saat ini, menemani pendengar semuanya hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Terkait dengan jelang Piala Dunia 2026, pendengar, tahukah Anda bahwa keputusan FIFA menambah peserta Piala Dunia menjadi 48 negara akhirnya membuahkan hasil. 4 negara debutan berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola Indonesia Opan Lamara menilai kebijakan itu membuka peluang lebih luas bagi negara-negara di berbagai zona. Menurutnya, banyak negara kini bisa merasakan atmosfer kompetisi sepak bola terbesar dunia. 4 negara debutan berasal dari 3 konfederasi berbeda. Yordania dan Uzbekistan lolos dari Asia, Tanjung Verde dari Afrika, serta Curacao dari CONCACAF. Di sisi lain, beberapa negara besar justru gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Italia kembali absen setelah sebelumnya juga gagal pada 2 edisi terakhir. Dan kegagalan Italia menunjukkan penurunan prestasi yang cukup serius. Sebelumnya Italia disingkirkan Swedia, sementara kini mereka kalah bersaing dari Norwegia. Pengamat sepak bola Indonesia juga menyoroti peluang negara Asia setelah kuota bertambah signifikan. Ia menilai kawasan Asia Tenggara harus memaksimalkan tambahan slot tersebut. Indonesia sendiri dinilai sebenarnya memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia. Namun kesempatan itu belum berhasil dimanfaatkan secara maksimal hingga saat ini. Diketahui pendengar bahwa timnas Indonesia pernah 2 kali berhadapan dengan Curacao pada ajang FIFA Match Day pada September 2022. Dalam kedua pertemuan tersebut, Indonesia sukses menyapu bersih kemenangan atas Curacao. Di leg pertama, Indonesia menang 3-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sementara di leg kedua, Indonesia menang 2-1 di Stadion Pakansari Bogor. Dari 4 negara debutan, Uzbekistan dinilai memiliki peluang menjadi kejutan di Piala Dunia 2026. Sementara 3 negara lainnya diperkirakan hanya menjadi pelengkap persaingan grup. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Natal ke Anda. Tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Ya, pendengar, Anda masih tetap bersama kami di siang ini menemani Anda semuanya di informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di tiga negara. Dan Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan saudara, informasi untuk diketahui bahwa timnas Kongo membatalkan latihan 3 hari menjelang Piala Dunia 2026 akibat merebaknya virus Ebola di wilayah timur. Acara pamitan suporter resmi dibatalkan demi menjaga keselamatan pemain, staf, dan pendukung. Latihan terpaksa dilaksanakan di tempat lain akibat virus Ebola bernama Bundi Bugyo tersebut. Diperkirakan 130 orang meninggal dunia dan 600 wilayah sudah terdampak virus. WHO pun sudah menyatakan kondisi darurat untuk Kongo. Timnas Kongo dijadwalkan menjalani laga pemanasan melawan Belgia dan Denmark pada 3 dan 9 Juni. Kedua pertandingan tetap berjalan sesuai jadwal. Sebagian besar pemain Kongo dan pelatih Sebastian Desabre tinggal di Prancis karena berkarir bersama klub-klub Eropa. Beberapa staf yang masih berada di Kongo juga meninggalkan negara tersebut demi alasan keselamatan bersama. FIFA terus memantau kondisi timnas Kongo demi memastikan keselamatan pemain jelang berlangsungnya Piala Dunia 2026 mendatang. Amerika Serikat melarang kedatangan warga dari Kongo, Uganda, dan Sudan setelah selama 3 pekan. Timnas Kongo tetap diizinkan masuk Amerika Serikat karena menjalani pemusatan latihan di Eropa selama beberapa pekan terakhir. Kongo tergabung bersama Portugal, Kolombia, dan Uzbekistan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, informasi selanjutnya terkait Piala Dunia 2026. Tim nasional Uzbekistan siap tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026. Melewati 7 kali kampanye kualifikasi yang sering berakhir dengan kekecewaan, White Wolves akhirnya mencapai tanah impian mereka. Kisah duka dan kekecewaan telah lama menjadi bagian dari sejarah sepak bola Uzbekistan. Mulai dari tragedi udara klub Paktakor pada tahun 1979 hingga dua kekalahan menyakitkan di fase akhir kualifikasi benua. Babak baru siap ditulis setelah White Wolves memastikan tiket ke Piala Dunia FIFA 2026. Performa konsisten sepanjang putaran kedua dan ketiga kualifikasi AFC memastikan langkah mereka ke panggung tertinggi sepak bola dunia. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi menjadi momen bersejarah bagi White Wolves. Kini Uzbekistan bersama sejumlah pemain berbakat seperti Abosbek Faisulfab dan Abdulkadir Kusnav siap menciptakan kesan pertama yang kuat di Amerika Utara. Mengingat sosok yang memimpin Uzbekistan melalui kampanye kualifikasi sukses mereka adalah Timur Kapadze. Namun keputusan untuk memindahkan mantan gelandang itu dari posisi pelatih kepala pada Oktober 2025 menjadi kejutan bagi banyak pihak. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musibah informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: J Flow right here.
1: 101,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Anda semua pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon ya. Pukul 12 saat ini kami menemani Anda hingga nanti di pukul 13. Dan kita akan ikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta ya. Dan tentunya selamat datang, selamat bergabung di pertemuan siang ini. Oke, selamat menikmati akhir pekan Anda juga dengan orang-orang terkasih yang saat ini juga mungkin aja Anda lagi berada di tempat-tempat liburan, tempat wisata yang ada di daerah masing-masing gitu ya. Dan saya juga mau nanya dulu nih, memulai pertemuan gitu ya. Saya mau nanya dulu, di sini ada yang kalau lihat tikus tuh langsung teriak atau malah tikusnya yang takut lihat kita? Serius, ada tikus yang takut gitu ya. Nah, ternyata mendengar sekarang tuh bukan cuma tikusnya yang bikin kaget ya, tapi juga oleh-olehnya. WHO baru saja mengingatkan bahwa membersihkan kotoran tikus sembarangan ternyata bisa berbahaya karena berisiko menyebarkan hantavirus. Udah pernah dengar kan hantavirus yang akhir-akhir ini tuh lagi ramai? Jadi mulai sekarang nih, jangan sok rajin langsung disapu apalagi divakum ya. Karena partikel virusnya tuh justru bisa berterbangan di udara. Intinya, rumah bersih itu penting. Tapi ya Anda juga harus tahu dong cara bersihnya yang benar seperti apa. Basahi dulu area yang kotor, pakai pelindung, lalu cuci tangan setelahnya. Aduh, pasti Anda mikir repot banget ya untuk bersihin aja tuh harus seperti itu. Oke, itu sih saya cuma ngasih tahu ya. Semoga setelah ini tuh kita jadi lebih waspada. Dan mudah-mudahan yang lewat di rumah tuh cuma tamu, bukan tikus.

0: Halo Kawasaki Lovers, dapatkan motor Kawasaki impianmu hanya di dealer resmi kami di Jalan Dr. Siwabesi Wainitu, depan penginapan B29 Ambon. Kami juga melayani pembelian cash and credit dengan DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Serta kami menawarkan banyak tipe motor Kawasaki, diantaranya KLX, W175, ZX25R, Versys 250, KLE 500. Untuk info harga dan promo terbaru, kamu bisa chat tim marketing kami di nomor 0852-4477-8993 atas nama Marciano. Kawasaki siap temani perjalananmu.
1: Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Nah, pendengar, tadi lagu pelarian dari Kecia Lavrovna baru saja lewat ya. Dan sepertinya lagunya tuh sukses bikin suasana jadi sedikit mellow siang ini. Apalagi bagian tentang pelarian. Karena memang tiap orang tuh punya pelarian masing-masing ya. Ada yang pelariannya musik, ada yang makan, ada juga yang buka HP tiap 5 menit. Padahal tidak ada chat masuk. Nah, daripada makin makin terbawa perasaan gitu ya. Ini ada informasi yang tidak kalah seru juga untuk Anda semua. Jadi daripada kita ngomongin pelarian terus. Ya, biasanya juga sih pendengar kalau ngomongin pelarian, biasanya kalau Idul Adha nanti itu pelarian paling paling sering itu ya. Kemana andanya? Ke meja makan? Sudah pastilah ya. Jadi mulai dari sate, gulai, rendang, semuanya tuh seperti bilang, ayo nambah lagi, masih kuat kok. Padahal pendengar tubuh kita tuh kadang sudah kasih kode duluan ya. Perut mulai penuh, nafas tuh mulai berat, tapi tangan tetap tetap lanjut ya, ambil tusuk sate berikutnya. Nah, supaya tetap nanti tuh tetap bisa menikmati hidangan Idul Adha tanpa drama begah berkepanjangan, ya mulai sekarang coba perbanyak air putih, makan sayur dan buah, plus tetap gerak keringan ya. Jadi nanti saat hari raya tiba, yang penuh tuh bukan cuman piringnya, tapi juga energinya.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia muncul mainannya.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
3: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

0: mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Lah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

0: Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?
1: Radio 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua. Waduh, kayaknya udah tidak sabaran ya untuk nonton langsung Piala Dunia begitu di Juni nanti. Nah, pendengar, kalau Anda timnya siapa nih? Oke, Jerman, Prancis, atau siapa? Belanda. Kalau dengar timnas Belanda, yang langsung terbayang biasanya warna orange ya. Total football sama pemain-pemain kelas dunia. Tapi ternyata nih pendengar, di balik kuatnya sepak bola Belanda ada juga sentuhan darah Maluku. Mulai dari legenda seperti Simon Tahamanta, lalu Giovanni van Bronckhorst yang juga ini pernah membawa Belanda sampai final Piala Dunia 2010. Jadi ya jangan heran kalau orang Maluku tuh dekat sekali dengan musik dan juga sepak bola. Jadi pendengar, kalau sudah pegang gitar bisa jalan lagu, kalau pegang bola bisa bikin bek lawan itu ikut goyang. Menariknya lagi nih, banyak keluarga Maluku di Belanda itu tetap menjaga budaya mereka sampai sekarang. Jadi walaupun tinggal jauh di Eropa, akar Malukunya itu tetap kuat ya. Dan sekarang nih makin banyak juga pemain diaspora yang mulai mendekat ke Indonesia. Artinya darah Maluku itu bukan cuma mengalir di lapangan Belanda ya, tapi juga terus hidup untuk sepak bola Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. aplikasi mobile RRI News. Berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita ikuti berita olahraga, satu informasi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait kasus dugaan pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Seram bagian Barat yang kembali menjadi perhatian aparat kepolisian. Polres Seram bagian Barat resmi menahan dua orang yang diduga terlibat ya dalam aktivitas penambangan tanpa izin di kawasan pelabuhan feri Waipirit. Kedua tersangka ini diketahui berinisial SM dan MT. Penahanan dilakukan pada Jumat kemarin setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan ya serta mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait aktivitas tambang ilegal tersebut. FYI, praktik pertambangan tanpa izin

0: tambang ilegal ya. Kalau Anda melihat ada aktivitas ilegal, ya bisa melaporkan kepada aparat kepolisian apabila Anda menemukan ya praktik serupa di lingkungan sekitar, tentunya untuk menjaga keamanan dan juga kelestarian alam.
1: Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?
0: Pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda mengikuti berita olahraga dari Pro3 Jakarta.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim dengan Fiorentina.

0: telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ketujuh sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
1: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
0: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk ini.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, yakin.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: terkini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI Gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi kita juga menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama bagus. Kedua tim memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua, kita hampir bisa ditambah tambahan dari Yaji. Terus kemudian di pertandingan, Indo United selalu main untuk melakukan crossing dan tidak terlalu serius. Cuman kalau berani tersebut di tempat yang pas, itu sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya memang bisa
3: Play 3-0. I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Rate 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita itu harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal. Jadi kami harapan kami sih, turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dia juga lebih dapat berbicara kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Bersama saya Dea, terus menemani pendengar semuanya di kesempatan siang hingga sore nanti. Dan saudara, saatnya acara Request Time kami hadirkan untuk Anda. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 3834921. Juga Anda bisa bergabung di line WhatsApp kami 0813-5624-5886.

Pendengar dimanapun Anda berada, tembang dari Curiga Tak Mungkin Bersama baru saja kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar di kesempatan siang ini. Kita di request time yang terus kami hadirkan untuk pendengar hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, menemani Anda di sela-sela Anda bersantai, menikmati suasana hari ini ya, akhir pekan bersama keluarga tercinta. Dan selamat siang untuk Anda juga yang baru bergabung bersama kami.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kota Ambon masuk penilaian hak asasi manusia HAM oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM sebagai salah satu dari 3 kota di Indonesia yang diaudit pada tahun 2026. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menjelaskan, penilaian terhadap pemerintah daerah ini dilakukan secara terukur dan sistematis. Penilaian dilakukan menggunakan berbagai indikator khusus yang mengacu pada standar perserikatan bangsa-bangsa. Menurut Anies, pada tahun 2026 ini, Komnas HAM hanya melakukan audit hak asasi manusia terhadap 3 pemerintah daerah, yaitu Kota Ambon, Kota Palu, dan Kota Bandung. Selain ketiga daerah tersebut, audit serupa juga menyasar sejumlah kementerian dan lembaga negara. Dalam audit ini, Komnas HAM fokus menilai 4 sektor utama yang menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah, di mana keempat sektor penting yang disorot meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pangan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya di waktu istirahat, waktu santai Anda di akhir pekan bersama keluarga. Kami masih hadirkan lagu-lagu hiburan di Request Time untuk pendengar hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda di kesempatan siang ini juga untuk Anda pendengar yang tengah disibukkan dengan tugas dan aktivitasnya. Tetap semangat untuk Anda semuanya dan nikmati terus lagu-lagu hiburan di Request Time yang kami hadirkan. Anda juga bisa bergabung bersama kami, saudara, untuk memberikan informasi terkait hal apa saja di line WhatsApp kami 0813-5624-5886.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pendengar teman dari Liodra, pesan terakhir baru saja kami hadirkan untuk Anda di saat ini menemani pendengar semuanya di waktu santai Anda. Masih di request time yang menemani pendengar dengan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda nikmati di saat ini. Selamat siang untuk mendengar yang baru bergabung bersama kami.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita, kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Pendengar, nikmati terus lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda di Request Time yang menemani pendengar hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan selamat siang untuk Anda semuanya yang saat ini tengah menjalankan aktivitas. Semoga hari ini semuanya berjalan dengan baik. Dan saudara, selamat siang untuk Anda semuanya. Tembang terakhir kami hadirkan untuk Anda di saat ini.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon.

Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Jelang pukul 15 kita akan ikuti penyampaian Dinamika Maluku sore.

0: Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi kendaraan alat berat. Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota.
1: Yang betul jauh, karena kalau di situ nanti baunya ketika ada orang makan di samping kiri kan ada warung-warung situ sangat mengganggu sekali. Jadi mulai ke depan itu ditertibkan, kemarin saya sudah ingatkan.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah Dinamika Maluku Sore selengkapnya, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, dugaan penyimpangan dana hibah renovasi Masjid Jami Luhu senilai 200 juta rupiah kembali memantik sorotan tajam masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat. Anggaran yang bersumber dari dana Kesra tahun 2025 tersebut dipertanyakan warga karena proyek renovasi masjid dinilai mangkrak. Padahal dana dikabarkan telah cair 100% sejak Mei tahun lalu. Proyek yang hanya mencakup pembangunan pagar dan kanopi tempat wudu ini hingga kini belum juga rampung dan terlihat terbengkalai. Menanggapi kondisi tersebut, tokoh masyarakat Luhu Sulaiman Lisaholid mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi ini. Sulaiman menilai lambannya penanganan kasus anggaran di negeri Luhu dapat memicu konflik sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum. Apalagi keresahan warga kian memuncak karena kasus hibah rumah ibadah ini mencuat di tengah mandeknya penanganan kasus dugaan korupsi dana desa terdahulu yang kini belum ada kepastian hukum. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah negeri Luhu maupun pihak terkait lainnya mengenai tudingan miring tersebut. Warga berharap aparat penegak hukum bisa segera bertindak secara transparan dan profesional demi memberikan kejelasan serta menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

0: Bea dan Cukai Maluku menggelar kegiatan Cafe Morning bersama para pelaku perusahaan jasa titipan atau PJT se-Maluku dan Maluku Utara. Pertemuan yang berlangsung ini dengan tema sinergi memutus mata rantai peredaran rokok ilegal serta peningkatan budaya integritas. Dan forum strategis ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan rokok tanpa pita cukai resmi yang kini marak memanfaatkan jalur pengiriman barang domestik. Kepala Kanwil DJBC Maluku Esti Purwadiani Hidayati mengungkapkan, pesatnya perdagangan digital saat ini membawa tantangan baru bagi pengawasan. Modus operandi peredaran rokok ilegal kini bergeser menggunakan paket-paket kiriman domestik berskala kecil. Untuk mengelabui petugas, Esti menegaskan Bea Cukai tidak bisa bekerja sendiri, sehingga peran PJT sangat strategis dalam mempersempit ruang gerak distribusi barang ilegal tersebut di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Selain diskusi interaktif mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan pengendalian gratifikasi, acara ini juga diwarnai dengan penyerahan penghargaan kepada Asosiasi Asperindo Cabang Ambon dan Alfi Maluku. Penghargaan tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok ilegal yang merugikan penerimaan negara. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta komunikasi dua arah yang efektif demi mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Saudara Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, melakukan inspeksi mendadak ke kawasan Pantai Losari. Didampingi pelaksana tugas Sekot Robi Siloy, Wali Kota mengaku terkejut, dan kecewa melihat kondisi lapak-lapak pedagang durian di sekitar pelabuhan Slamet Riyadi yang tampak kumuh dan lusuh. Dari hasil perbincangan dengan pedagang, diketahui pasokan durian ini mayoritas berasal dari Pulau Seram dan Kepulauan Lease yang sudah mulai membanjiri lokasi sejak bulan lalu. Mengingat musim buah belum berakhir, Wali Kota meminta para pedagang untuk segera membongkar tenda-tenda biru yang berdesakan dan menggantinya dengan payung jualan agar terlihat lebih rapi. Sempat terjadi salah paham dengan salah satu pedagang yang mengeluh dagangannya tidak terlihat jika tenda dibongkar, namun setelah diberi penjelasan, pedagang akhirnya menerima instruksi tersebut. Berdasarkan pantauan, awalnya pedagang hanya diizinkan berjualan di atas trotoar menggunakan meja kursi kecil tanpa tenda, serta dilarang keras membuang kulit durian ke laut. Kondisi di lapangan kini kian semrawut karena beberapa tenda biru mulai sobek, ditambah adanya pedagang lain yang ikut menjual kelapa muda hingga mangga. Keberadaan lapak kumuh ini juga mulai menuai keluhan dari warga yang melintas karena khawatir jika dibiarkan tanpa penertiban, kawasan Pantai Losari akan semakin dipadati oleh tenda-tenda liar yang merusak estetika kota. Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat penerimaan daerah lewat pajak alat berat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporeng.
1: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku mulai fokus mengamankan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak alat berat. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendata seluruh kendaraan alat berat di Maluku. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam Pesi menjelaskan, identifikasi data alat berat menjadi langkah penting dalam pemungutan pajak. Pendataan itu dilakukan agar proses penarikan pajak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dikatakan, selain pajak alat berat, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi terkait sektor opsen mineral bukan logam dan batuan yang dahulu dikenal sebagai pajak galian C. Jenis pajak ini dipungut oleh kabupaten kota, namun sebesar 25% bagian opsennya akan disetor langsung ke kas pemerintah provinsi.
2: Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi kendaraan alat berat Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota sehingga jumlah kendaraan alat berat dapat teridentifikasi, tertabulasi dengan baik untuk nanti kita pungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Salam TC optimis dengan penataan basis data yang lebih rapi mampu memberikan dukungan kuat terhadap capaian target pendapatan daerah. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal pungutan pajak di lapangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
0: Saudara, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM menyiapkan mental wirausaha bagi 2.700 siswa SMK di seluruh Indonesia melalui program PNM Mengajar. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun PNM ke-27 dengan tema Berkelana Belajar Kewirausahaan, Literasi Kesehatan, dan Dampak Berkelanjutan. Program ini sengaja menyasar para siswa SMK guna menjembatani kebutuhan dunia pendidikan dengan realitas di dunia usaha dan industri. Melalui program ini, perwakilan terbaik PNM hadir untuk membagikan materi mengenai perkembangan dunia usaha di era digital, literasi kesehatan mental, hingga pentingnya isu keberlanjutan. PNM menilai tantangan lulusan SMK saat ini tidak hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan adaptasi, kreativitas, dan semangat belajar yang tinggi. Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka wawasan para siswa yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap dunia profesional. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMK Negeri 1 Ambon, E. Ferdinandus, menyampaikan apresiasinya atas kepedulian PNM terhadap masa depan generasi muda. Ferdinandus berpesan kepada para siswa agar menjadikan momen belajar ini sebagai investasi masa depan demi membentuk mental yang siap menghadapi tantangan zaman. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tual menekankan pentingnya potret pembangunan ekonomi untuk melihat presentasi kemajuan wilayah sejak dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tenggara 10 tahun lalu. Kepala BPS Kota Tual, Avia Letemia, menjelaskan, berdasarkan hasil pengecekan lapangan, kekuatan ekonomi Tual saat ini diperkirakan ditopang oleh 8 usaha besar, 30 usaha menengah, serta kurang lebih 9.000 usaha mikro kecil. Terkait hal itu, masyarakat diimbau untuk menerima petugas sensus dan memberikan data secara jujur demi menjadi landasan kebijakan pemerintah yang akurat. Di sisi lain, BPS juga merilis angka inflasi Kota Tual yang terus menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun 2026. Tercatat, inflasi pada bulan Januari mencapai 7,97%, lalu turun berturut-turut hingga menyentuh angka 4,99% pada April kemarin. Meski trennya menurun, angka ini dinilai masih cukup karena berada di atas batas aman nasional, yaitu 2 hingga 3,5%. Menurut Avia, tingginya inflasi dari tahun ke tahun di Kota Tual umumnya dipicu oleh komoditas pangan seperti ikan, telur, beras, dan cabai rawit. Namun dalam 3 bulan terakhir, kenaikan tarif listrik juga menjadi pemicu utama akibat berakhirnya program promo harga listrik dari tahun lalu. Atas kondisi ini, BPS mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kota Tual yang terus giat meluncurkan berbagai program untuk mengendalikan laju inflasi tersebut.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, pengembangan rumah subsidi skema KPR FLPP di kawasan Puncak Ohoy Kolser, Kabupaten Maluku Tenggara, dirancang dengan konsep hunian terpisah demi memberikan ruang tinggal yang lebih layak bagi masyarakat. Proyek yang menjadi bagian dari program strategis nasional 3 juta rumah ini disiapkan di atas lahan seluas lebih dari 2 hektar. Berbeda dengan perumahan subsidi biasanya yang dibangunannya saling menempel, setiap unit rumah tipe 36 di kawasan ini akan diberi jarak 2 meter antar bangunan agar lebih nyaman. Perwakilan pengembang Esebius Uta Safsafubun menjelaskan, kawasan perumahan tersebut juga akan dilengkapi jalan lingkungan berpaving blok, jaringan listrik, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas air bersih dari PDAM. Selain menawarkan hunian yang tertata, program ini menjadi kesempatan emas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Saat ini, harga per unit rumah dipatok Rp185 juta rupiah. Namun, pengembang mengingatkan harga tersebut berpotensi naik di masa depan akibat pengaruh nilai tukar dolar dan biaya pembangunan. Proyek rumah subsidi di Maluku Tenggara ini sebelumnya sempat tertunda karena masalah kesiapan lahan dan legalitas aset. Namun kini lokasi pengembangan telah dinyatakan resmi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Demi kelancaran proyek, pihak pengembang berharap adanya percepatan proses administrasi dan pembiayaan dari Bank Tabungan Negara atau BTN agar pembangunan tidak lagi mengalami keterlambatan. Wakil Wali Kota Tual meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjual dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN yang merupakan area pelaku UMKM makanan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Resti Febrianti.
1: Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjajakan dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN. Menurutnya area tersebut merupakan lokasi yang banyak digunakan pelaku UMKM makanan untuk berjualan setiap hari. Wakil Wali Kota menilai keberadaan pedagang hewan kurban di sepanjang jalan BTN dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang datang membeli makanan. Ia mengatakan para pedagang UMKM makanan sudah lebih dulu menempati lokasi tersebut untuk mencari nafkah.
2: Perlu saya sampaikan dan tegaskan tadi yang mungkin catatan ini bahwa memang kita lihat biasanya walaupun itu adalah usaha musiman, tapi kan jangan sampai membuat situasi Kota Tual itu kelihatannya sedikit jorok, terutama di areal yang di Gapura 1 PTN Indah. Itu areal yang sangat luar biasa, ada UMKM yang tumbuh sangat luar biasa, di samping kiri kanan ada warung-warung. Lalu ketika tidak ada penertiban dari dinas terkait dengan persoalan, ya kita tidak bukan berarti bahwa kita ingin untuk peternak-peternak itu bisa, tapi ingat jaga, ada syarat-syaratnya, ada jaraknya, ada tempat yang sangat, yang betul jauh.
1: Menurut Wali, pedagang hewan kurban yang bersifat musiman masih dapat dipindahkan ke lokasi lain yang lebih layak dan tertata. Langkah itu dinilai penting agar tidak menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mengurangi minat masyarakat berbelanja di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Tual juga meminta para pedagang hewan kurban menjaga kebersihan lingkungan selama aktivitas penjualan berlangsung. Lingkungan yang bersih dan sehat dianggap penting untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus mendukung kesehatan lingkungan.
2: Yang betul jauh, karena kalau di situ nanti baunya ketika ada orang makan di samping kiri kan ada warung-warung di situ sangat mengganggu sekali. Jadi mulai ke depan itu ditertibkan. Kemarin saya sudah ingatkan panggil pengusaha yang ada, saya bilang semua yang ini kan diatur oleh pemerintah. Kenapa diatur? Diatur oleh pemerintah supaya orang lanjang tidak mendapatkan dampak daripada situ. Karena bau kotoran sapi maupun kotoran kambing kan, apalagi ada yang bikin kandang semakin tinggi, bisa lihat dulu kan ada pohon, kan bisa lihat langsung secara ini. Kami harapkan sekali lagi, mudah-mudahan Pak Dinas Pertanian, termasuk juga peternak yang hadir pada kesempatan ini, kami harapkan dijaga betul tempat-tempat yang ke depan itu tidak ada lagi di situ.
1: Ia juga meminta kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tual bersama dinas terkait untuk memberikan arahan kepada para peternak dan pengusaha hewan kurban. Ia berharap para pedagang dapat mematuhi aturan yang diberikan sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan tertib tanpa mengganggu masyarakat sekitar. Resti Febrianti melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi cadangan pangan pemerintah atau CPP di Kecamatan Bula. Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan pangan dari pemerintah daerah dapat tersalurkan dengan lancar, tepat waktu, serta tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Seram Bagian Timur, Novel Al-Katiri, menjelaskan Dalam pemantauan ini, pihaknya mendatangi sejumlah kantor desa sekaligus berdialog langsung dengan warga maupun petugas di lapangan. Dialog tersebut bertujuan untuk mengantisipasi dan memastikan tidak ada kendala teknis yang menghambat proses pembagian bantuan di wilayah Kecamatan Bula. Novel menambahkan berdasarkan laporan yang diterima, distribusi bantuan pangan serupa juga sudah mulai berjalan di sejumlah kecamatan lain. Pemerintah daerah berharap program cadangan pangan pemerintah ini dapat membantu menjaga stabilitas ketahanan pangan sekaligus meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat khususnya bagi keluarga penerima manfaat di Kabupaten Seram bagian timur. Saudara, pemerintah Kota Tual meminta instansi terkait untuk segera menertibkan penjualan hewan ternak di sepanjang jalan umum. Langkah tegas ini diambil agar aktivitas warga tidak terganggu serta menjaga kebersihan lingkungan kota. Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra menginstruksikan Dinas Pertanian bersama Satpol PP untuk segera turun tangan melakukan pengawasan ketat karena jalan utama bukanlah tempat yang layak untuk memperjualbelikan hewan ternak. Instruksi tersebut disampaikan Amir Rumra saat membuka pelatihan sukarelawan pemeriksa hewan kurban di Aula Gedung Wali Kota Tual. Menurutnya, keberadaan hewan ternak di pinggir jalan tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga menimbulkan bau kotoran yang menyengat sehingga berdampak buruk pada kesehatan lingkungan sekitar. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kota Tual meminta dinas terkait dan Satpol PP saling berkoordinasi untuk mencarikan solusi alternatif berupa lokasi penjualan baru yang lebih layak dan tertata. Para pedagang ternak juga diimbau untuk mematuhi aturan yang ada demi mewujudkan ketertiban umum menjelang perayaan Idul Adha. Saudara, Kementerian Hukum Maluku membangun pos bantuan hukum atau pos Bankum hingga menjangkau Kabupaten Maluku Tengah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
3: Kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku terus menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dan merata melalui penguatan pos bantuan hukum atau pos Bankum di Kecamatan Amahai dan Kecamatan Teluk El Paputi, Kabupaten Maluku Tengah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri menyampaikan kegiatan ini menjangkau 6 negeri yakni Waraka, Sahulau, Tananahu, Ruta, Sepa, dan Tamilo sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat akses bantuan hukum hingga ke tingkat desa. Pendampingan dilakukan melalui pembentukan pos bankum di negeri Waraka dan negeri Tananahu, serta pembinaan hukum dan penguatan kapasitas para legal di negeri Sahulau, negeri Ruta, dan negeri Tamilo. Upaya ini memastikan pos bankum tidak hanya berbentuk tetapi juga berfungsi aktif sebagai pusat layanan hukum masyarakat. Selain penguatan kelembagaan, kegiatan juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta tata kelola layanan termasuk kemampuan para legal dalam melakukan pelaporan melalui sistem informasi terintegrasi.
4: Antar kampung itu pasti merupakan kita bersama. Kita lakukan secara preventif, mari kita lakukan meminimalisir semua potensi-potensi konflik hukum yang terjadi. Belum melakukan pelatihan tahap 4, kita akan sampai kontur segera. Kita sisir sampai semua para legal yang sudah kita bentuk harus sudah bisa mendapat pelatihan yang kita.
3: Diakui Saiful Sahri, dari hasil pantauan, seluruh lokasi telah didukung sarana dan prasarana pos bankum yang telah memadai, serta para legal yang semakin siap dalam memberikan pelayanan dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Ditegaskan, pos bankum memiliki peran penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Penguatan ini menjadi bagian dari upaya membangun desa kelurahan sadar hukum sekaligus mendorong layanan hukum yang lebih responsif, terjangkau, dan berkelanjutan di tengah masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir, masa pemagangan nasional gelombang kedua dari Kementerian Ketenagakerjaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 36 Lea kini resmi memasuki babak akhir. Setelah menjalani masa magang selama 6 bulan, keenam peserta magang melakukan sosialisasi terobosan inovasi sesuai dengan program dan profesi yang telah mereka jalani di lapangan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Lapas 6 Lea, Muhammad Marasa Besi, beserta jajaran pejabat struktural lainnya. Dalam paparannya, para peserta magang mengenalkan sejumlah inovasi strategis, mulai dari pengentasan buta aksara dan baca tulis Al-Quran, optimalisasi layanan warung telepon khusus, hingga edukasi kesehatan dan pencegahan narkoba. Salah satu inovasi menarik yang ditonjolkan adalah peningkatan potensi produk unggulan khas Lapas Namlea, yaitu minyak kayu putih Maju 86 melalui pembuatan wadah yang lebih menarik agar memiliki daya jual tinggi di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Lapas Namlea Muhammad Marasabesi memberikan apresiasi tinggi dan menilai seluruh inovasi yang dipaparkan sangat bagus serta bermanfaat. Marasabesi berharap terobosan kreatif dari para peserta magang ini dapat menjadi bahan acuan dan evaluasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas serta program pembinaan bagi para warga binaan di Lapas Namlea.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Sabtu 23 Mei 2026 di antaranya. Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat penerimaan daerah lewat pajak alat berat. Wakil Wali Kota Tual meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjual dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN yang merupakan area pelaku UMKM makanan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun dan Fredinoya mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

0: Aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami di saat ini menemani Anda. Kami hadirkan musik dan informasi untuk pendengar di saat ini hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Anda yang ingin bergabung bersama kami, saudara, di line telepon 3834921, juga di 0813-5624-5886 untuk Anda yang ingin memberikan informasi terkait hal apa saja. Kami beri kesempatan kepada Anda.

Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda di saat ini, menemani Anda semuanya yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Saudara, informasi untuk diketahui pendengar bahwa kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku terus memperkuat budaya integritas melalui sinergi dengan pelaku perusahaan jasa titipan PJT di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Cafe Morning yang digelar di Aula Kanwir DJBC Maluku di Ambon serta diikuti secara daring oleh peserta dari Ternate dan Tual. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJBC Maluku ST Purwadiani Hidayati beserta jajaran unit vertikal bea cukai di Ambon, Tual, dan Ternate serta para pelaku usaha jasa titipan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Forum tersebut menjadi sarana komunikasi strategis dalam memperkuat kerjasama antara bea cukai dan pelaku usaha. Selain membahas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya penguatan budaya integritas dan pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Para peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik gratifikasi. Kepala Kanwil DJBC Maluku ST Purwadiani Hidayati dalam sambutannya menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan. Menurutnya, kolaborasi dengan para pelaku usaha menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola yang bersih dan akuntabel. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.com.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Kami masih terus menemani Anda di saat ini, saudara, dan berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda. Saudara, kasus dugaan pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat kembali menjadi perhatian aparat kepolisian. Polres Seram Bagian Barat resmi menahan dua orang yang diduga terlibat dalam aktivitas penambangan tanpa izin di kawasan pelabuhan feri Waipirit. Kedua tersangka diketahui berinisial SM dan MT. Dan penahanan dilakukan pada Jumat 22 Mei 2026 setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan serta mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait aktivitas tambang ilegal tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, praktik pertambangan tanpa izin itu berlangsung di Desa Waipirit, Kecamatan Kairatu. Lokasi tersebut diduga digunakan sebagai tempat aktivitas pengambilan material tambang secara ilegal. Kapolres Seram Bagian Barat Andi Sulkifli mengatakan proses penahanan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Menurutnya, penyidik telah memiliki bukti awal yang cukup untuk meningkatkan status keduanya sebagai tersangka. Ia menegaskan pihak kepolisian akan terus berkomitmen memberantas segala bentuk aktivitas pertambangan ilegal di wilayah hukum Polres Seram Bagian Barat. Aktivitas tersebut dinilai merugikan negara dan berpotensi merusak lingkungan sekitar. Saat ini kedua tersangka menjalani masa penahanan selama 20 hari terhitung sejak 22 Mei hingga 10 Juni 2026. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Marjan Kamali adalah novel yang mengisahkan perjuangan dan keberanian perempuan di tengah gejolak politik dan sosial di Iran. Buku ini menyajikan cerita yang mengharukan tentang persahabatan, cinta, dan pengorbanan di masa yang penuh tantangan. Novel ini mengikuti kehidupan beberapa wanita Iran yang hidup dalam konteks revolusi dan perubahan sosial yang dramatis. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan: keberanian mereka untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-hak mereka di bawah rezim yang menindas. Karakter utama dalam novel ini adalah Maryam, Layla, dan juga Fatemeh. Maryam merupakan seorang perempuan yang gigih dan penuh semangat, yang bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di luar Iran. Meskipun menghadapi banyak rintangan, dia tetap teguh dengan keyakinannya. Layla, sahabat Maryam, yang juga berjuang untuk menemukan kebebasan dan cinta sejati. Kisah cintanya penuh liku-liku dan memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan di tengah perubahan sosial. Fatemeh, seorang ibu yang berusaha melindungi keluarganya dari ancaman rezim, dia merupakan lambang kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Buku ini menyoroti kekuatan dan ketahanan perempuan Iran dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Persahabatan yang kuat antara karakter utama juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Serta kebebasan yang merupakan tema sentral yang menggerakkan para karakter. Pesan moral dari novel ini mengajarkan bahwa meskipun dunia di sekitar kita bisa sangat keras dan tidak adil, kekuatan cinta, persahabatan, dan keberanian dapat membawa kita melalui masa-masa sulit. Perempuan-perempuan dalam cerita ini mau menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi rintangan apapun dan menemukan kebahagiaan. The Lion Woman of Tehran adalah buku inspiratif dan memotivasi serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan cinta di tengah ketidakpastian hidup.

0: gua banget ya sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Legar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Pendengar di manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore ini. Dan sampai di sini juga saya Dea menemani Anda semua. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 11 hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan saudara jangan kemana-mana, acara-acara selanjutnya Anda akan bersama Dede hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Dea pamit, selamat sore, kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dinas Perhubungan Kota Ambon menegaskan tidak pernah menerbitkan izin trayek baru sejak tahun 2018. Penegasan itu disampaikan Kepala Dishub Kota Ambon Yan Suitela menyikapi isu mafia izin dan pungutan liar uang jalur yang beredar di masyarakat. Menurutnya, seluruh trayek angkutan di Kota Ambon saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas, karena itu kebijakan moratorium penertiban izin trayek baru masih tetap diberlakukan hingga sekarang. Ia juga meminta masyarakat segera melapor jika menemukan dugaan izin trayek ilegal atau bodong. Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan dicocokkan dengan database resmi milik Dishub Kota Ambon. Untuk mengantisipasi pelanggaran di lapangan, Dishub Ambon rutin menggelar sweeping gabungan setiap bulan. Kegiatan ini dilakukan bersama personel Polres Pulau Ambon dan Kodim di sejumlah titik pengawasan. Yang juga memberikan peringatan keras kepada internal Dishub, di mana ia berjanji tidak akan segan mengambil tindakan hukum dan administratif jika ada bawahannya yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal ini.
0: Sekian Cek Fakta.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Ya, baik, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama dengan kami di Radio Republik Indonesia Ambon, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dan tetap siap untuk menemani Anda untuk hari ini di hari Sabtu 23 Mei 2026. Masih di sini di alamat siar kami, Jalan Jenderal Ayani nomor 1 Batu Gajah Ambon, Maluku Indonesia, pendengar. Dan di nuansa sore hari, masih dalam gelaran Maluku sore ini, saya kembali jumpa dengan Anda dan saya menyapa Anda pendengar, selamat sore, selamat berjumpa, salam sehat untuk Anda di mana saja Anda berada. Semoga sampai dengan saat ini, di detik ini, di hari ini, secara keseluruhan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pukul 17 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, saya mulai menemani Anda mulai dari pukul 17 saat ini sampai nanti menuju ke malam, ya. Malam nanti di jam berapa, yang pasti saya masih ada di sini. Ya, baik. Dan selamat sore, apa kabar? Lagi apa? Ya, lagi buat apa? Kesibukannya apa? Rutinitasnya Anda apa di sore ini? Ya, di seluruh penjuru tanah air ya, ada dalam nuansa sore. Cuma di Indonesia Barat masih ada di pukul 3 ya, pukul 15 sore di sana. Ya, baik, dan untuk saat ini saya jumpa dengan Anda di nuansa acara kita untuk beranda Asta Cita Mosaik Indonesia. Setelah tadi kami hadirkan sebelumnya program informasi Cek Fakta di pukul 17. Dan untuk tema Mosaik Indonesia sore ini kami tampil dengan mengusung tema seputar Green Radio. Ya, untuk Green Radio ini tentunya akan terkait dengan masalah alam, masalah lingkungan, ya. Kemudian juga terkait dengan ekonomi hijau, ya, dan semacam-semacamnya, isu-isu lingkungan. Kemudian juga dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan cuaca, iklim, musim, ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengannya, yaitu Green Radio, ya. Ya, Green Hijau Radio, ya, tetap radio, ya. Jadi radio hijau, ya. Kalau kita mengacu kepada kata hijau, green, ya, green itu warna hijau itu identik dengan yang namanya alam dan lingkungan, ya. Baik, pendengar, sampai nanti di pukul 18 untuk sesi Mosaik Indonesia ini saya bersama dengan Anda. Ya, nanti Anda juga bisa bergabung bersama saya, bisa menyampaikan sesuatu dari tempat di mana Anda berada. Hal-hal yang mungkin berkaitan dengan isu lingkungan hidup, terkait dengan alam, ya, terkait dengan kehidupan di sekitar Anda. Ya, mungkin saja, ya, saya berandai-andai, ya, saya kasih contoh saja, ya. Yang simpel-simpel, mungkin saja Anda di suatu tempat, Anda di misalnya di kabupaten kota, atau Anda mungkin di daerah lain, ya. Kemudian mungkin di situ ada hal-hal yang terjadi yang berkaitan dengan alam dan lingkungan. Ya, misalnya saat ini, ya, di sana itu lagi terjadi kekeringan. Ya, dampak kekeringan, nah, ini ya juga, ya, masuk dalam kategori. Selain juga terkait dengan yang namanya tangkap bencana, ini juga terkait dengan Green Radio. Nah, dampak kekeringan ini tentunya harus mitigasi apa yang harus dilakukan, ya. Nah, Anda bisa berbagi, Anda bisa menceritakan, Anda bisa curhat, Bung Teis, di tempat saya misalnya, ya, contoh, ya. Misalnya saya di Papua, contoh gitu, ya. Saya di Papua, kita di sini misalnya udah hampir sebulan kita mengalami kekurangan air, kita mulai krisis air bersih begitu, ya. Nah, ini, ya. Nah, nanti kita curah saja, kenapa sampai demikian? Karena di sini lagi musim panasnya gitu, ya. Nah, mungkin juga di tempat lain sedemikian. Aduh, Bung Teis, kami di sini kali yang tadinya airnya banyak, sekarang sudah mulai debit airnya sudah berkurang, bahkan sudah ada bagian-bagian yang kering, ya, karena di sini musim kemarau. Nah, atau mungkin juga Anda bisa menginformasikan, Bung Teis, di sini terjadi misalnya, ya. Ya, hutan-hutan kami di sini, ya, ada yang sudah datang membabat, ya. Oke, menebang hutan. Banyak di sini ada oknum-oknum yang melakukan penebangan hutan tanpa melakukan penanaman kembali, ya, tanpa melakukan deforestasi. Nah, hal-hal seperti inilah, iya, yang menjadi yang
punya kaitan erat dengan yang namanya Green Radio. Anda ingin menginformasikan juga, wah di kali kita di sini ya sudah penuh dengan sampah ya, sampah-sampahnya sampah plastik semua. Iya, misalnya di pesisir pantai kita, di laut kita di sini juga sudah tercemar dengan sampah yang begitu banyak. Iya, Anda juga bisa menginformasikan, ya mengabarkan mungkin saja di laut Anda ya sudah terjadi pencemaran limbah industri dari perusahaan atau dari pabrik-pabrik atau limbah yang dibuang oleh kapal atau pokoknya sedemikian. Nah, begitu ya pendengar ya. Kalau ada, tapi kalau tidak juga ya tidak dipaksakan begitu ya. Nanti saya juga bisa berbagai informasi dengan Anda di sepanjang sesi ini. Kita di Masa Indonesia Green Radio. Selamat sore semuanya. Dan ya, kalau jam-jam segini, kalau sudah pukul 17 segini, kalau di tempat-tempat tertentu untuk wilayah Kota Ambon ya sudah ramai, banyak sekali yang meluangkan waktu 1-2 jam untuk melakukan aktivitas olahraga ya. Kalau 1-2 jam full ya tidak ya. Oke. Itu terlalu forsir ya. Kita manfaatkan full saja 30 menit sudah cukup ya. 1-2 jam itu sudah terlalu forsir kalau untuk olahraga gitu. Ya, mungkin lebih banyak diisi dengan olahraga sedikit, nanti santai istirahat dulu. Apalagi kan di zaman sekarang ya. Lari aja ya sambil pegang-pegang HP ya. Di zaman saya tidak. Di zaman saya ya mungkin karena zaman itu belum ada handphone. Jadi memang kalau orang lari itu palingan yang dibawa cuma botol minum ya. Tapi sekarang di kirinya botol minum, di tangan kanannya HP ya. Pas lari-lari sambil lari ya selfie foto lagi ya. Berhenti dulu foto lagi gitu ya. Disuruh teman foto, nah gitu ya. Olahraga ya. Banyak itu pelaku-pelaku olahraga zaman now yang memang stylenya gitu ya, yang gayanya seperti gitu. Olahraga tapi mencari perhatian gitu. Ciri-ciri waktu untuk mencari perhatian. Baik. Kita lanjut saja pendengar, jangan lupa ya kalau ada informasi seputar hal-hal yang berkaitan dengan Green Radio, informasikan, kita coba saling bertukar pikiran, kita bertukar informasi begitu. Ada teman saya di Jember ya. Selamat sore. Terima kasih ya sudah menyapa saya di beberapa saat yang lalu. Selamat berakhir pekan, Bung. Juga untuk Pak Ronald ya. Bung Ronald di Banjarmasin. Iya. Selamat sore, Kemendan. Semoga sehat-sehat saja ya. Selamat berakhir pekan bersama teman-teman di Banjarmasin untuk hari ini.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Baik, mendengar, terima kasih yang masih terus mendengarkan kami. Dan sebelum saya berbagi informasi yang berkaitan dengan Green Radio di sore ini, saya informasikan dulu untuk Anda pendengar, Anda tetap dapat mendengarkan siaran kami di FM 105,1, kemudian juga melalui frekuensi AM, ya, frekuensi AM di 720 kHz atau pada gelombang MW, ya, gelombang MW pada 416,66 meter. Baik, ya, mendengarkan kami melalui frekuensi AM atau frekuensi atau gelombang MW ini. Ya, bagaimana kabar? Selamat sore. Ya, jangan lupa kalau memang ada di antara pendengar khususnya di wilayah Maluku, Kabupaten Kota Semaluku atau di mana saja yang mendengarkan kami melalui frekuensi AM 720 kHz atau pada gelombang MW 416,66 meter. Jangan lupa untuk menginformasikan kami, ya, mengkabarkan kami agar kami juga bisa tahu kalau Anda sementara mendengarkan kami di situ, ya. Karena frekuensi AM 720 kHz atau gelombang 416,66 meter kami ini kembali baru mengudara sekitar seminggu yang lalu, ya, sampai dengan hari ini. Baik, jangan lupa cukup berkabar saja, ya, cukup mengkabarkan sebut nama Anda dan alamat, ya, di mana, ya, tinggal ketik AM titik OK, ya. Ya, misalnya dari Edo, Edonya di mana? Edo misalnya di Taniwel, AM titik OK gitu, ya, atau MW titik OK. Kirimnya kemana? Ya, langsung ke WhatsApp di nomor kami 0813-5624-5886. Sekali lagi 0813-5624-5886. Oke, saya tunggu, ya, kalau ada, ya, jangan lupa. Kalau tidak sempat di hari ini, di besok-besok atau di hari-hari lainnya juga, jangan lupa mengkabarkan kami. Baik, informasi saya hadirkan dulu pendengar yang berkaitan dengan Green Radio. Berkaitan ini terkait dengan sekolah alam. Ya, di Ambon ada sekolah alam? Ada, kita punya sekolah alam, ada, ya. Bahkan sudah beberapa kali, ya, pelaku-pelaku atau mereka yang berkiprah di sekolah alam ini juga sudah pernah hadir langsung berdialog, berinteraktif dengan kami di Studio Pro 1, ya. Nah, pendengar, konsep sekolah alam, ya, kalau kita berbicara, ini saat ini dinilai semakin relevan diterapkan karena mampu menghadirkan proses belajar yang lebih dekat dengan lingkungan sekaligus membentuk karakter anak sejak dini. Nah, melalui pendekatan belajar di ruang terbuka, siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mengalami langsung proses pembelajaran di alam, ya. Fasilitator SD Sekolah Alam Kavis Aceh, Nailan Sakina Idris, AMD, mengatakan sekolah alam mengedepankan pengalaman nyata dalam proses belajar. Alam menjadi ruang kelas terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk berbagi mata pelajaran, ya. Nah, ini informasi ini saya kutip dari teman-teman kita di RRI Sabang, ya, pendengar. Nah, pendengar, untuk sekolah alam tentunya tidak belajar di ruang kelas, ya. Iya, belajarnya ini di alam terbuka. Nah, di mana kita di alam terbuka lalu kita mulai belajar, ya. Nah, itu. Belajarnya tidak di ruang kelas, tetapi mungkin saja kita bisa di kebun, ya. Kita di bawah pohon yang besar atau kita di pinggir sungai yang airnya jernih dan bersih, ya, atau kita di atas bukit yang rumputnya hijau dengan tiupan angin sepoi-sepoi yang sejuk, ya. Nah, begitu. Atau kita di tepi pantai dengan ombak yang apa, dengan terpaan ombak yang memanjakan kita. Nah, ini. Nah, di situ kalau kita belajar di alam terbuka, otomatis ya alam pemikiran kita juga ikut terbuka, ya. Dan tentunya tidak merasa jenuh karena kita bisa berinteraksi langsung dengan alam itu sendiri, ya. Kalau di kelas ya kita hanya berinteraksi dengan buku dan guru, dengan alat tulis menulis, iya. Yang kita lihat hanya sekitar dalam ruangan kelas kita sendiri. Tapi kalau kita di hutan, wah banyak yang bisa kita jumpa, ya. Kita bisa melihat pohon beraneka jenis, beraneka bentuk, ukuran, ya. Kita juga bisa menemukan hewan-hewan, kita bisa mendengarkan suara-suara hewan bermacam-macam, burung dan sebagainya, ya kan? Nah, begitupun juga di sungai. Nah, begitupun juga kita di atas bukit, kita bisa melihat ke sana kemari dengan pandangan yang begitu luas dan jauh, ya. Nah, itulah fungsinya ataupun sisi dari yang namanya sekolah alam. Nah, pendengar, konsep sekolah alam tetap menggunakan kurikulum pemerintah. Namun, metode pembelajarannya dilakukan melalui pendekatan langsung dengan lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak atau siswa yang belajar di alam ini diajak untuk mengeksplorasi, bertanya, sekaligus berpikir kritis terhadap apa yang mereka lihat. Nah, ambil contoh dalam pelajaran matematika, misalnya siswa diajak menghitung menggunakan batu yang mereka kumpulkan sendiri di halaman sekolah. Sementara untuk pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak diminta mendeskripsikan benda-benda alam seperti daun dengan bahasa mereka sendiri. Nah, pendekatan tersebut membuat siswa akan lebih aktif, kreatif, dan senang belajar. Dan tentunya tidak jenuh walaupun berapa lama mereka harus ada di alam terbuka, ya. Selain di ruang sekolah, ya sekalipun hanya 1-2 jam, siswa pasti akan merasa jenuh. Karena mereka hanya duduk diam, mendengar, nah inilah yang membuat kejenuhan. Tapi kalau belajar di alam terbuka, oh tidak, ya. Oke. Sekolah alam juga menanamkan kepedulian terhadap lingkungan melalui berbagai kegiatan seperti berkebun, memilah sampah, hingga mengenalkan permainan tradisional dan juga kebudayaan.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon hanya karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alammu dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

Ya mereka rasa saat lagi bersama saya dengan Anda untuk program Mosaik Indonesia dengan tema Green Radio untuk sore ini akan segera tuntas ya. Dan tersisa beberapa menit saja. Informasi kembali saya akan turunkan sebelum sesi ini akan berakhir, pendengar. Kalau tadi seputar sekolah alam, kali ini informasi lainnya saya akan turunkan. Ya. Ya, kalau tadi kita dari teman-teman kita di RRI Sabang, kali ini kita menuju ke ND dulu. Ya, ND yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, generasi muda dinilai mulai meninggalkan pangan lokal tradisional akibat pengaruh makanan instan dan pola konsumsi zaman now. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar dalam upaya pelestarian pangan lokal di Kabupaten ND dan wilayah Flores, NTT. Dosen Prodi Agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Flores, Yosina Iren Brigeta Hutubesi SPMSI mengatakan, banyak anak muda saat ini tidak lagi mengenal tanaman pangan lokal seperti sorghum. Padahal tanaman itu pernah menjadi salah satu sumber pangan masyarakat Flores di masa lalu. Disebutkan pola hidup instan membuat masyarakat lebih memilih makanan cepat saji dibanding mengolah pangan lokal yang membutuhkan waktu. Akibatnya pengetahuan tentang pangan tradisional perlahan mulai hilang di kalangan generasi muda. Bahkan ada generasi muda sama sekali yang tidak tahu atau tidak mengenal tanaman lokal tradisional di daerahnya. Kalau kita tanya anak-anak zaman sekarang tentang sorghum, ya mereka bingung-bingung dan mereka seakan tidak tahu. Ya, dan banyak yang sudah tidak mengenal lagi tanaman itu. Demikian disampaikan dalam program Green Radio RRI ND pada pekan kemarin. Menurut dia, menurut Iren, peran orang tua penting dalam memperkenalkan pangan lokal kepada anak-anak. Ia menilai pengenalan tidak cukup hanya melalui penjelasan, tetapi juga harus dilakukan dengan menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga. Ya, tidak setiap harinya harus beras. Sesekali kita harus angkat sagu, sorghum, kita harus angkat kasbi atau singkong, kita harus angkat keladi, petatas, dan lain-lainnya umbi-umbian. Dia mencontohkan kegiatan edukasi yang dilakukan mahasiswa dan dosen Universitas Flores di Desa Saga pada 2023 lalu. Dalam kegiatan itu, anak-anak diberikan permainan edukatif dan pelatihan pengolahan sorghum menjadi tepung hingga bahan makanan seperti kue dan juga agar-agar. Para orang tua juga diajak memahami

Pendengar, ketersediaan bahan makanan merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa hidup sehat. Tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup dengan layak. Fungsi utama ketahanan pangan di sebuah negara adalah untuk memenuhi gizi dan nutrisi masyarakat. Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer. Dengan adanya bahan makanan, masyarakat dapat hidup dengan sehat dan beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sayangnya, seiring peningkatan jumlah masyarakat, bahan makanan turut berkurang. Maka dari itu, usaha ketahanan pangan sebuah negara untuk menyediakan bahan makanan menjadi penting dilakukan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, baru satu jam saya berada di sini untuk bersama dengan Anda dari pukul 17 tadi dan saat ini sudah di pukul 18 lebih 6 menit atau jam 6 sore lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kembali lagi saya menyapa Anda, selamat sore dan kabar baik ya untuk pendengar semuanya. Selamat menikmati sore akhir pekan Anda. Semoga happy ya, semoga bahagia, bisa menikmati, bisa enjoy ya. Oke, okay. All about happiness. Ya, kita akan lanjut mendengar dan saat ini nanti menuju ke beberapa menit ke depan. Saya buka lembaran musik dan informasi sore. Dan untuk musik informasi sore hari ini, seperti biasa ada informasi-informasi menarik, informasi-informasi aktual, informasi-informasi terkini dan tercepat. Kami turunkan untuk Anda tak jauh dan tak bukan dari laman informasi kami di rri.co.id. Tapi Anda pendengar juga bisa menginformasikan bagi kami jika ada informasi berupa peristiwa atau kejadian dari tempat di mana Anda berada, ya. Jangan lupa berkabarlah atau menginformasikan sesuatu bagi kami, bagi pendengar, bukan bagi saya ya, tapi sampaikan ke pendengar melalui jalur kami di sini. Ya, oke. Okay? Jangan lupa untuk manfaatkan jalur WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Dari mana saja Anda berada, Anda bisa menginformasikan dari tempat Anda. Mungkin menginformasikan ada kejadian, mungkin ada terjadi kebakaran, kecelakaan lalu lintas, atau mungkin terjadi cuaca ekstrim, atau apa saja bisa diinformasikan, ya. Atau mungkin juga ada event, ada kejuaraan, ada semacam apa acara-acara yang berlangsung atau kegiatan-kegiatan, ya. Atau mungkin juga ada semacam apa ya, pokoknya begitulah segala sesuatu yang peristiwa-peristiwa atau kejadian ya, kabar atau berita, silakan Anda bisa bergabung dan bisa berbagi kepada pendengar di seluruh tanah air kalau mau ya. Ya, ditunggu di nomor WhatsApp kami di WhatsApp Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Masih tetap mendengarkan kami di frekuensi 105,1 juga melalui AM 720 kHz dan melalui atau pada gelombang 416,66 meter. Audio streaming, aplikasi RRI digital juga bisa Anda dengarkan kami. Ya, baik. Informasi sudah saya siapkan dan untuk tidak membuang waktu, saya langsung saja ya ngegas di acara musik dan informasi untuk sore ini pendengar. Saya buka langsung dengan informasi pertama dari rri.co.id. Kita awali dengan bagaimana mengupdate informasi terkait dengan WNI di yang sempat ditahan di Israel pendengar. Nah, pendengar, sampai dengan saat ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI tetap mengupayakan agar WNI atau warga negara Indonesia dibebaskan oleh militer Israel dalam kondisi selamat. Ya, pendengar, terkait dengan itu pendengar, Konsul Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Istanbul, Turki, Daryanto Arsono memastikan kondisi WNI yang dibebaskan Israel tetap selamat meski mengalami kelelahan fisik. Menurutnya, para relawan tiba di Istanbul, Turki setelah menjalani masa penahanan di pihak Israel. Dan kami bertemu pada hari Kamis sore waktu setempat dan kondisi mereka terlihat cukup kelelahan. Fisik mereka memang lelah. Demikian disampaikan dalam wawancara bersama Pro 3 RRI di hari ini. Meski demikian, yang menyebut WNI masih mampu berjalan dan berkomunikasi dengan baik saat pertama kali ditemui. Selain itu, Menteri Luar Negeri Sugiono juga sempat melakukan panggilan video dengan para relawan Indonesia itu. Menurutnya, komunikasi itu dilakukan untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik sehingga mereka dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Para relawan lanjutnya menceritakan tindakan kekerasan yang dialami selama masa penahanan oleh tentara Israel. Mereka selama itu mendapat perlakuan persekusi, ditendang, dipukul, dan juga disetrum, katanya. Bahkan sejumlah relawan mengalami luka belebam pada bagian mata dan rasa sakit di beberapa bagian tubuh akibat pemukulan. Ia mengatakan ada relawan yang mengalami nyeri pada tulang rusuk setelah menerima siksaan fisik selama penahanan berlangsung. Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan kekerasan yang dialami para relawan tersebut. Ia menilai perlakuan ini melanggar nilai kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun. Tapi mereka juga mengira
bahwa ini merupakan bentuk reaksi keras Israel terhadap Indonesia. Ya, kenyataannya Indonesia terkenal begitu anti terhadap Israel. Dan ketika ada relawan yang ditahan berasal dari Indonesia, nah inilah kesempatan mereka untuk membalas dendam mereka. Ia pun mengatakan para relawan telah menjalani pemeriksaan medis setelah tiba di Istanbul untuk memastikan kondisi kesehatannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, tidak ditemukan luka dalam serius, meskipun terdapat trauma fisik akibat kekerasan. Meski demikian, para relawan tetap disarankan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjut setibanya kembali di Indonesia. Sementara itu, salah satu anggota keluarga WNI, Denisa, mengaku bersyukur atas proses pemulangan relawan dari Israel. Suaminya, Bambang Nuroyono, merupakan salah satu korban penyekapan oleh militer Israel. Karena mereka sudah berani masuk tanpa ada izin yang sah. Sementara informasi lainnya, pendengar, tren pelemahan nilai tukar rupiah yang terus-menerus terhadap dolar membuat sebagian orang mulai panik, sehingga mereka melakukan aksi borong dolar karena kekhawatiran harus mengeluarkan biaya yang lebih besar jika nanti dolar Amerika Serikat terus menguat. Karena mereka membeli dolar Amerika Serikat dengan rupiah yang namanya pasar, kalau sudah panik sama dengan waktu pandemi COVID-19. Orang-orang memborong barang-barang kebutuhan, demikian dikatakan Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, Ruth Akusoy Intama, dalam kegiatan Bank Indonesia di Kota Makassar kemarin. Banyak yang membeli dolar Amerika Serikat sekarang, padahal ia baru membutuhkannya 3 bulan ke depan. Makanya BI memperketat pembelian falas per bulan per satu orang. Jadi kalau butuh dolarnya masih nanti 3 bulan lagi. Tolong tidak dibeli sekarang dan itu nanti saja. Demikian kata Ruth. Karena Bank Indonesia juga sudah memperkirakan rupiah akan kembali menguat pada Juli dan Agustus nanti. Pada kondisi seperti itu, BI harus hadir di pasar serta mengimbau masyarakat untuk tenang dan tidak panik buying atau melakukan aksi beli yang berlebihan. Kalau memang kebutuhan dolarnya, ya nanti. Menurutnya, jika nilai tukar rupiah terus melemah, yang menderita adalah seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan di hari Jumat kemarin menyentuh level 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat.

Ya, baik pendengar, dan untuk musim informasi sore ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sekali lagi, selamat sore dan salam bahagia untuk pendengar. Nah, pendengar, saat ini di pukul 18 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur, dan beberapa saat lagi, tepatnya nanti di pukul 18 lebih 24 menit, akan tiba saat azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Untuk itu saya menyapa dulu dan menjumpai khusus saudara pendengar kaum muslimin muslimat di kota Ambon dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda saat ini berada. Baik, kita jelang akan tiba azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya di pukul 18 lebih 24 menit sesaat lagi.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Halo Kawasaki Lovers. Dapatkan motor Kawasaki impianmu hanya di dealer resmi kami di Jalan Dr. Siwabesi Wainitu, depan penginapan B29 Ambon. Kami juga melayani pembelian cash and credit dengan DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Serta kami menawarkan banyak tipe motor Kawasaki, diantaranya KLX W175, ZX 25R, Versys 250, KLE 500. Untuk info harga dan promo terbaru, kamu bisa chat tim marketing kami di nomor 0852-4477-8993 atas nama Marciano. Kawasaki, siap temani perjalananmu.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Dalam Al-Quran Surah Al-Qalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi, maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ya, selamat malam pendengar. Dan setelah kita melewati nuansa Maluku sore tadi, dan kemudian juga kita sudah melewati saat di mana azan maghrib untuk saudara pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Ambon dan Maluku pada umumnya. Ya, baik, Anda yang sudah ada dan sudah dapat menunaikan kewajiban sholat maghrib Anda kepada saudara kaum muslimin, saya ucapkan selamat malam. Semoga memasuki malam ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja, senantiasa ada dalam suasana berbahagia dan sukacita. Pada hari kita mulai memasuki nuansa Maluku malam ini, saat ini sudah di 13 menit berlalu dari jam 7 malam.

atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Teis masih akan bersama dengan Anda di acara-acara kami selanjutnya untuk Anda. Mengawali jumpa kita di Maluku malam ini, kita buka di lembaran musik dan informasi. Ya, musik sudah saya dengarkan untuk Anda, persembahan dari Tiket dengan Belahan Jiwa, dan juga ada persembahan dari Langit Sore dengan Aku Sudah Memaafkanmu. Baik, untuk mengawali lembaran musik dan informasi di Maluku malam ini, saya kembali akan turunkan informasi-informasi menarik, penting untuk didengarkan atau diketahui oleh pendengar. Seperti biasa dari laman informasi kami di rri.co.id, pendengar. Baik, Anda juga tetap bisa berinteraktif ya, untuk menyampaikan perihal peristiwa, kabar atau kejadian dari tempat di mana Anda berada saat ini. Mungkin ada peristiwa atau kejadian ataupun hal-hal yang terjadi di tempat Anda, mungkin terkait dengan cuaca juga boleh, mungkin ada pagelaran atau mungkin juga ada kegiatan event, ada lomba atau mungkin juga ada celebration ya, dan ada juga momen-momen lain, bahkan sampai ke informasi terkait cuaca, cuaca ekstrim, cuaca buruk, bahkan informasi bencana alam, boleh Anda bagi informasinya dari tempat di mana Anda berada. Baik, berdasarkan informasi saya akan turunkan untuk Anda, saya hadirkan lagi beberapa informasi yang sudah tersedia dari laman informasi kami di rri.co.id. Iya, pendengar, mulai 1 Juni nanti, dan ini merupakan langkah negara tetangga kita, negeri jiran, mengikuti Indonesia yang juga sudah lebih dulu melakukannya. Di mana nanti, pendengar, terhitung mulai 1 Juni nanti, Malaysia akan memperlakukan aturan barunya bagi platform digital. Aturan baru tersebut diberlakukan untuk melindungi anak-anak mereka yang di bawah umur dari konten-konten berbahaya di internet. Aturan tersebut mewajibkan platform digital membatasi pendaftaran dan kepemilikan akun bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun. Ya, Malaysia akhirnya mengikuti jejak Indonesia untuk lebih memperketat platform-platform digital bagi anak-anak di bawah 16 tahun. Selain itu, penyedia layanan daring juga diwajibkan memperkuat pengawasan dan tata kelola konten di platform masing-masing. Malaysia, pemerintahannya akan mengawasi dengan penuh, dengan akurat dan saksama, serta teliti dan jeli. Kebijakan baru tersebut diumumkan oleh Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC atau MCMC pada Jumat kemarin. MCMC menyatakan aturan itu dirancang untuk memberikan perlindungan dan pembatasan sesuai usia terhadap fitur daring yang dianggap berisiko tinggi. Melansir dari CNA, regulator tersebut memberikan masa tenggang yang wajar bagi perusahaan teknologi. Langkah itu dilakukan agar perusahaan-perusahaan itu dapat menyelesaikan proses verifikasi dan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang baru tersebut. Sama pula dengan Indonesia, jika nantinya perusahaan-perusahaan tersebut tidak tunduk dan tidak mau ikut aturan, maka tentunya akan dikenakan sanksi denda dengan nilai yang cukup fantastis, yaitu ratusan miliar rupiah. Menurut MCMC, pendekatan implementasi aturan akan berbasis hasil. Dengan demikian, perusahaan teknologi memiliki fleksibilitas untuk memilih solusi yang sesuai dengan standar keamanan, privasi, dan juga harus taat pada aturan hukum. Malaysia diketahui meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan media sosial atau platform media sosial setelah meningkatnya konten-konten berbahaya di internet akhir-akhir ini. Pemerintah Malaysia menganggap perjudian daring, penipuan secara daring, pornografi anak, grooming anak, dan perundungan cyber adalah ancaman-ancaman serius di ruang digital yang beredar bebas tanpa mampu dikanter dengan baik. Pemerintah juga memberi perhatian khusus terhadap konten terkait ras, agama, dan kerajaan. Pemerintahnya juga berencana menerapkan sistem verifikasi usia pengguna pada 2026.
mengikuti langkah serupa yang mulai diterapkan di berbagai negara. Setiap pengguna konten harus memiliki kartu identitas sebagai langkah verifikasi usia. Sejumlah negara di dunia kini tengah mempertimbangkan larangan media sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. Dan kemungkinan akan banyak lagi negara-negara Asia yang akan menerapkan kebijakan tersebut. Dan perusahaan teknologi media sosial ataupun platform media sosial akan semakin sempit pergerakannya. Dan ini harus dilakukan agar melindungi generasi-generasi bangsa tersebut. Meski demikian, banyak pihak menilai diperlukan langkah yang lebih tegas dan dapat ditegaskan secara hukum. Pekan ini, MCMC juga memerintahkan TikTok agar segera mengambil tindakan terhadap konten-kontennya yang dianggap menyinggung dan mencemarkan nama baik kerajaan Malaysia. Jika tidak mengikuti dalam beberapa waktu ke depan, maka TikTok akan disegel penuh dan tidak diizinkan lagi untuk beroperasi. Informasi lainnya pendengar, masih dengan informasi mancanegara. Negara-negara Asia termasuk Indonesia dan Thailand mulai memperketat pengawasan terhadap pelancong atau turis dari negara-negara terdampak wabah Ebola. Langkah ini dilakukan setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan wabah itu sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Ebola Bundi Bagio. Selagi Ebola Bundi Bagio yang saat ini merebak di Kongo dan Uganda. Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan pemantauan dilakukan secara ketat terhadap pelancong yang datang dari wilayah terdampak. Kasus yang dicurigai akan segera dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk dan dilaporkan melalui sistem tanggap darurat nasional. Pemerintah juga berkoordinasi dengan rumah sakit dan lembaga kesehatan masyarakat guna meningkatkan deteksi dini dan respon terhadap potensi kasus. Thailand juga memperketat pengawasan terhadap pelancong dari Republik Kongo dan Uganda dan wilayah berisiko tinggi lainnya. Otoritas Kesehatan Thailand memantau pelancong selama 21 hari setelah kedatangan. Dilansir dari VN Express pada hari ini. Seluruh pelancong asing diwajibkan mengisi Thailand Digital Arrival Card atau TDAC. Sementara warga Thailand harus mendaftarkan data perjalanan. Pemerintah Thailand juga menyiapkan pemeriksaan kesehatan tambahan, termasuk pemeriksaan suhu tubuh dan tindak lanjut oleh layanan kesehatan jika diperlukan. WHO menetapkan Ebola sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional pada 17 Mei lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut risiko penyebaran wabah dinilai tinggi di tingkat nasional dan regional.

Tahukah kamu mengapa makanan cepat saji dianggap sebagai makanan yang tidak sehat? Seperti dikutip dari Halodoc, pemakaian sejumlah bahan lain selain bahan utama seperti tepung olahan, gula, pemanis buatan, pewarna makanan buatan, serta bahan pengawet memiliki efek samping berbahaya karena dapat menimbulkan masalah kesehatan dan komplikasi seperti kolesterol tinggi, penyumbatan arteri, diabetes, juga obesitas. Meski lezat dan tersaji menarik, tetapi bahaya kesehatan akibat makanan cepat saji harus menjadi perhatian. Karena makanan cepat saji mengandung kalori, gula, dan lemak yang tinggi, tetapi tidak mengandung nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral, sehingga dapat menyebabkan obesitas, diabetes, juga masalah kesehatan lainnya. Pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi makanan ini guna menghindari berbagai masalah kesehatan dan menjaga tubuh tetap sehat.

0: Ya, pada demikian tuntas sudah kebersamaan kita di musik dan informasi mengawali Maluku malam ini. Saat ini sudah tepat di pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Baik, apa kabar Anda? Dan saya menyapa selamat malam Minggu. Dan kalaupun sudah menikmati makan malam, saya berharap santapan di meja makan Anda juga berselera dan nikmat untuk dinikmati ya. Pangan lokal jangan sampai lupa ya. Kalau hari ini nggak punya beras, ya atau tidak pingin apa ya? Kalau pingin makan pangan lokal seperti ubi-ubi, ya kasbi atau singkong, ya makan sagu, ya sagu lempeng atau sagu yang diolah dalam bentuk apapun atau dibikin papeda, wow sedap ya, iya. Kemudian juga ubi-ubi yang lain, pisang rebus, mungkin juga ya patatas atau keladi. Atau ada ubi-ubi khas ya, ubi-ubi khas dari daerah-daerah tertentu, misalnya ubi ungu, wah enak sekali. Ubi orange, wih enak juga ya pendengar. Begitu ya. Ya, kalau orang, kalau Anda, saya rasa kalau untuk pangan lokal, jangan sampai ditinggalkan lah ya. Ini merupakan pangan lokal kita yang memang sudah diwariskan ataupun juga sudah menjadi tren dari leluhur-leluhur orang-orang tua kita sejak dulu ya. Ya, sejak kita belum mengenal ada namanya beras dulu, ya kita lebih banyak mengkonsumsi pangan-pangan lokal dan kenyataan pangan-pangan lokal itu jauh lebih sehat, lebih higienis ya. Karena tumbuhnya juga ditanam juga di tanpa pupuk. Ya, misalnya sagu ya. Sagu yang tumbuh alami dikelola, diolah dan dikelola juga. Ya, tanaman ini tumbuh tanpa ada setitik pupuk pun ya, sebutir pupuk pun tidak kenal tanaman sagu kita. Beda dengan padi atau beras ya. Kita tahu kan padi yang ditanam di sawah itu prosesnya seperti apa? Ya, itu bukan rahasia umum lagi ya. Itu sudah rahasia sedunia bahwa padi adalah tanaman dikelola dengan menggunakan pupuk dan pestisida. Anda pilih yang mana yang sehat, apa yang higienis ya? Atau yang menggunakan pupuk dan menggunakan pestisida. Tetapi orang sekarang mikir cuma sedap di mulut, kenyang di perut ya. Orang tidak mikir lagi ini sehat atau ini higienis. Yang penting enak dan nikmat di mulut, ya itu yang dimakan ya. Entah itu nanti di dalamnya ada racun, ada saat-saat yang tidak berguna dan berbahaya bagi tubuh, ya no problem. Yang penting enak di mulut dulu, begitu ya pendengar. Padahal ada makanan-makanan kita yang jauh lebih sehat, walaupun itu lihat sederhana. Nah, itulah kehidupan zaman sekarang ya. Tapi saya kira dan saya harap orang Maluku jangan seperti demikian ya. Orang Maluku harus tetap sayang dan suka sama produk pangan lokal kita. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari tidak makan beras, no problem. Kita nggak bakalan mati, kita nggak bakal tidak bakalan sakit. Masih ada kita punya sagu, masih ada kita punya kasbi, masih ada kita punya ubi, lain-lain dan sebagainya. Pisang ya, masih bisa ditanam, masih juga tumbuh liar kita bisa manfaatkan. Aman ya. Begitu pula dengan sayur-sayurnya ya. Kita punya sayur-sayurnya banyak yang higienis ya, walaupun cuma tumbuh di pinggir rumah ya. Iya, begitu juga dengan ikan kita. Iya, begitu ya pendengar ya, singkat saja. Baik, selamat malam dan selamat menikmati makan malam Anda. Dan selanjutnya kami akan hadirkan acara kami berikut yaitu di sesi acara Mimbar Agama malam ini. Dan Mimbar Agama malam ini kami tujukan, kami sajikan kepada pendengar umat Kristiani.
1: Mimbar Agama, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Selamat malam saudara pendengar umat Kristiani yang berbahagia di mana saja Anda berada. Saya jumpai Anda di acara Mimbar Agama malam ini dan akan Anda dengarkan saat ini juga nanti ya, yaitu Mimbar Agama Kristen Protestan edisi Sabtu 23 Mei 2026. Namun sebelumnya kita hadirkan dulu sebuah kidung pujian rohani ya, atau iya lagu rohani untuk mengawali kita di awal malam ini. Dan setelah kidung ini berakhir, kita akan langsung dengarkan sajian Mimbar Agama Kristen Protestan untuk malam ini. Untuk itu saya ucapkan selamat malam sekali lagi. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga dan memberkati kita sekalian.

Pendengar yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam jumpa dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Saudara, Mimbar Agama Kristen Protestan ini diselenggarakan oleh Seksi Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Ambon dengan judul Menang dari Rasa Takut, yang dibawakan oleh Pendeta Agustina De Fretes, STH. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di saat ini dari Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur atas anugerah dan kasih-Mu yang senantiasa dicurahkan bagi kami. Di saat ini, ya Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu, dan kami juga diberikan kemampuan untuk dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, beginilah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan pada Yesaya 41 ayatnya yang ke-10.

Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, globalisasi dunia pada hakikatnya telah menghapus batas antar negara. Akibatnya krisis atau ketakutan global menyebar dengan sangat cepat ke seluruh pelosok dunia, termasuk di Indonesia. Tingkat stres di Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan dari awal tahun 2026. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan pendapatan. Ditambah tingginya tekanan akademik dan masalah lingkungan kerja seperti beban berlebih. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sudah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk membangun kehidupan imannya. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang telah saya bacakan tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, diungkapkan ada dua hal yang menghalangi seseorang untuk menjadi kuat dan maju, yaitu tentang hal ketakutan dan kebimbangan. Pertama, tentang ketakutan. Ketakutan adalah emosi dasar manusia. Ini merupakan respon terhadap ancaman baik yang nyata maupun yang hanya dalam imajinasi atau situasi yang tidak pasti. Ketakutan itu timbul karena seseorang merasa sedang menghadapi masalah besar, sementara ia merasa tidak memiliki perlindungan. Perasaan ketakutan melibatkan respon fisik, yaitu jantung berdebar, keringat dingin, meningkatnya tekanan darah, otot menegang, pupil mata melebar, serta melambatnya pergerakan di sistem saluran pencernaan. Selanjutnya, tanda-tanda yang timbul dari respon psikologis, yaitu timbulnya rasa cemas dan gentar, sulit berkonsentrasi, serta timbulnya perasaan panik. Jika kondisi ini terus-menerus berkelanjutan, maka akan berdampak mental melemah, bahkan ketika sudah menjadi depresi, maka melakukan tindakan mengurung diri. Banyak penyakit yang muncul akibat perasaan ketakutan yang berkepanjangan, seperti gangguan lambung, gangguan jantung, dan gangguan penglihatan. Yang kedua, tentang perasaan bimbang. Kebimbangan adalah kondisi mental yang ditandai oleh kebingungan atau keraguan dalam mengambil keputusan untuk bertindak. Jika perasaan kebimbangan terus-menerus ada dalam diri seseorang, maka dapat memicu stres berkepanjangan, membuang waktu produktif, menghambat kemajuan karir, hingga mengakibatkan insomnia atau sulit tidur. Nantinya penyakit fisik yang akan timbul adalah obesitas, penuaan dini, pikun, penurunan fungsi otak, sulit berkonsentrasi, bahkan terganggunya mental. Jadi perasaan ketakutan dan kebimbangan inilah yang dialami oleh banyak orang, sehingga mereka tidak berdaya dalam menjalani hidupnya. Allah tahu betul dua hal ini yang mengikat dan membuat umatnya tidak berdaya. Itulah sebabnya Allah menyadarkan umatnya supaya jangan takut, sebab Allah hadir untuk melindungi dan memberi rasa aman. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, Allah tidak pernah menjanjikan dalam hidup ini tidak ada rintangan, badai, atau cobaan-cobaan. Tetapi Allah menjanjikan tiga hal yang dapat membawa kita kepada kemenangan iman, yaitu yang pertama, Allah menjanjikan selalu meneguhkan kita. Di saat cobaan datang silih berganti, Allah tepat pada waktunya selalu meneguhkan, supaya kita tetap berdiri tegak dalam iman dan menyelesaikan segala sesuatunya sampai akhir. Yang kedua, Allah menjanjikan pertolongan. Ketika dalam perjalanan hidup ini,
dihadapkan pada jalan buntu, seolah-olah tidak ada jalan lagi. Maka disitulah Allah menyatakan pertolongannya dengan cara membuka pintu-pintu baru atau jalan-jalan yang baru bagi kita. Yang ketiga, Allah menjanjikan tangan kanannya memberi kemenangan. Tangan kanan berbicara tentang kekuatan Allah yang mutlak, dan tidak ada satu kuasa manapun yang dapat melawan kekuatan Allah. Kekuatan inilah yang dijanjikan Tuhan, dan lewat kekuatan ini yang dapat membawa umatnya kepada kemenangan. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, jadi Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, dia berisi janji Allah untuk menghilangkan ketakutan dan kebimbangan umatnya, menegaskan bahwa ia selalu hadir untuk menyertai, meneguhkan, menolong, dan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Nats ini juga adalah jaminan Allah bagi umatnya, bahwa Allah tetap setia dan tetap ada bagi kehidupan umatnya. Karena itu setiap orang Kristen seharusnya menyerahkan segenap hidupnya kepada Allah. Dalam Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dari firman Tuhan ini jelas bahwa kekuatan sejati didapatkan lewat sikap berserah penuh dan percaya kepada rencana Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kunci kemenangan bukanlah kehebatan manusia, melainkan penyerahan diri. Kemenangan atas ketakutan didapat ketika kita membiarkan Tuhan memegang dan menopang hidup kita. Amin buat firman Tuhan.

Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kemenangan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami tetap hidup berserah dan mengandalkan Engkau selalu, sehingga rencana dan kehendak-Mu tergenapi dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini untuk Seksi Bimas Kristen, Kementerian Agama Kota Ambon,

Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, jajaran pemerintah daerah maupun kota. Tuhan memberkati dan memampukan semuanya dalam melaksanakan amanat rakyat yang Tuhan percayakan. Diberkatilah mereka semua dengan hikmat dan kebijaksanaan serta roh takut akan Tuhan. Berkatilah masyarakat Maluku dan Kota Ambon dengan damai sejahtera dan ketentraman dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, mimbar agama Kristen saat ini segera akan berakhir. Mari kerjakan dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, sehingga kita semua layak menerima berkat atas hidup kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti acara mimbar agama malam ini. Dan bagi pendengar umat Kristiani, demikian tadi Anda juga sudah mendengarkan sajian mimbar agama malam ini. Ya, dan acaranya sudah usai, kita akan berpindah ke acara lainnya. Saya kembali mengucapkan selamat malam dan menitipkan salam kebersamaan kita. Shalom, salam sejahtera. Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Selamat bermalam minggu dan selamat menyambut datangnya hari minggu di hari besok untuk beribadah kepada Tuhan lewat ibadah minggu di masing-masing jemaat-jemaat pelayanan Anda. Baik, selanjutnya kami hadirkan lagi paket acara kami. Seperti biasa ada Sandiwara Radio atau Drama Radio. Malam ini Drama Radio kami akan hadirkan persembahan dari teman-teman kita di RRI Ranai. Mereka hadir dengan drama mereka berjudul Jaring Ayah. Bagaimana kisah atau cerita dalam drama berikut ini? Kita simak bersama.

0: Amboi, lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dah lah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau nih, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi nih. Dah lambat nih, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tuh, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tuh. Supaya hidup engkau senang.

0: Ramainya pasar hari ini. Eh, tu kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rami, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rami. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iyo, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantik kau Timah sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Ha. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah, beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu, ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya, saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi, Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan mengangkat kerja keluar negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk lah situ. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang, tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan asin nih.
0: Oh, ah, sini-sini Leha timbang. Ha, ini 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ha, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habis kan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih ya Leha. Dari dulu kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, Bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan ke rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, Bang.

Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih. Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang. Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah. Kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong!

0: Ayah, Sarah, sabay Sarah.
1: Ayah kenapa Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah kau udah tak aduh Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Ya, Anda pendengar pecinta bola atau sepak bola, dan lebih lagi Anda yang sudah sangat rindu untuk menonton Piala Dunia. Yes, World Cup atau Piala Dunia 2026 sudah semakin dekat ya. Jangan lupa ya, nonton acaranya ya, terutama ketika tim kesayangan Anda atau kesebelasan favorit Anda bermain ya. Anda jagoannya untuk kali ini yang mana? Ya udahlah, semuanya beragam ya, bervariasi ya. Kalau saya di sini ya sudah jelas lah dari dulu ya, Jerman. Ya kalau kita ngomong bola ya sudah jelas dari dulu ya Jerman. Gak ada goya-goya lagi ya. Biar ditawar dengan segepok uang pun untuk pindah ke fans yang lain, no way, nothing. Kalau didukung dalam doa untuk tim kesayangan Anda, boleh saya dukung dalam doa ya. Tapi kalau untuk berkelain hati dari tim kesayangan saya, no way. Baik, iya. Pasti ya, tim kesayangan itu ya merupakan pilihan dan selera masing-masing ya. Pilihan orang kan berbeda-beda. Iya. Tapi kalau satu hati juga oke. Bersatu kita teguh, bercerai ya kita runtuh lah gitu ya. Tapi yang pasti ya, apapun kita mau bicara ya, kita bilang si ini bagus, si itu bagus ya, tim ini oke, tim itu bagus, tim pokoknya mau bicara model apapun, berkomentar apapun, tetapi satu kata yang kita bisa harus bilang, dan itu adalah sebuah fakta dan sebuah bukti, yaitu yang terbaik kemudian yang juara ya. Kita ikuti lomba, kita ikuti turnamen, kita kok ikut kompetisi, ya orang bilang wah dianya main bagus, tapi kalau kita main gak pernah juara, wah say no. Iya kan? Iya, itu merupakan bukti bahwa kita memang terbaik ya, the best of the best. Ya kalau kita main tidak pernah juara ya gak usah lah gitu ya, ngapain juga gitu ya. Kalau namanya fans terbaik gitu ya oke lah, orang bilang ngefans ya ngefans, tapi di mana-mana, di setiap ajang, di setiap kompetisi itu, yang orang bilang itu yang nomor hits ya, nomor satu, yang juara, itulah yang terbaik. Oke, betul? Betul. Baik, pendengar, jadi intinya target dari sebuah perjuangan itu adalah harus berhasil dan harus menang dan harus menjadi juara. Ikuti lomba, ikuti apa saja, kamu harus jadi juara. Tapi kalau tidak jadi juara, ya udah. Oke, mungkin saat itu Anda menjadi bahan cerita, tapi setelah itu ya udah hilang begitu ya pendengar ya. Tapi kalau Anda juara, hari ini akan menjadi barang atau menjadi bahan pembicaraan dari waktu ke waktu sepanjang masa. Betul? Ya, harus itu diakui. Oke. Baik, pendengar, kita akan lanjut terus di sepanjang Maluku malam ini. Saya masih terus ada di sini sekarang, sementara sudah di menit ke-44 dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nanti kita akan tiba di pukul 21 dan nanti di situ ya, di pukul 21 nanti di situ kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk simak warta berita ya. Dan setelah itu nanti ada Ruang Rindu, paket acara kita untuk Anda di Ruang Rindu 21.30 hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu di malam minggu seperti biasa, kita akan tampil dengan nuansa-nuansa lagu-lagu memori ya. Kita ada dalam nuansa lagu-lagu kenangan ya. Oke, lagu-lagu nostalgia. Tapi nanti itu nanti di sesi Ruang Rindu. Sekarang kita jalan dulu ya. Dan lagi nikmati makan malam Anda atau yang sudah istirahat ya. Nah ini malam minggu cuacanya bagus juga, mudah-mudahan tidak hujan. Tapi kalau hujan ya juga bagus juga ya, kalau hujan. Hujan di malam minggu, aku tak datang padamu. Itu lagunya siapa ya? Oke, coba diingat-ingat dulu. Ya siapa tahu kalau saya nyanyi lagu hujan di malam minggu, terus tiba-tiba hujannya turun. Senang juga ya. Ya senang apa, saya di sini juga gak bisa pulang, sampai pagi gak bisa pulang kalau hujan di malam minggu. Ya kita sedikit bercelote-celote aja dulu ya. Sudah lama saya tidak bercelote lama-lama dengan Anda di udara pendengar.
Oke, selamat malam untuk Bunda Yos di Koperti Sekarang Panjang. Terima kasih sudah menyapa. Selamat malam dan selamat tugas untuk saya di malam ini. Ya, saya kembali ke ucapan yang sama juga. Selamat malam Minggu, Bunda. Ya, selamat istirahat besok hari Minggu. Sepasti nanti siap ke gereja ya. Oke, semoga kondisi sampai di hari besok Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap sayang. Ya, kondisi tetap sehat walafiat sampai di hari besok ya. Oke, kita tidur malam ini dan kita bangun di hari besok dengan segala baik itu adalah hal yang luar biasa ya. Tidak gampang ya, dan tidak semudah kita bisa melewati semenit kehidupan kita ya. Tidak mudah dan tidak gampang kita melewati satu jam kehidupan kita, apalagi semalam, apalagi seharian ya. Oke, kalau bukan apa? Kalau bukan sayangnya Tuhan buat kita ya. Betul. Iya. Kalau Tuhan tidak sayang, malam ini kita tidur selamanya, enggak bakalan bangun-bangun. Iya. Ya, jadi karena Tuhan masih sayang kita, Tuhan tetap cinta kita, Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Kita tidur malam ini, besok kita masih bangun dengan segala kondisi baik, kita jalani lagi kehidupan kita di hari selanjutnya. Tapi kalau Tuhan sudah tidak sayang dan Tuhan bilang, "Yuk, stop malam ini ya. Pas tidur dan sudahlah tidur." Matanya enggak kebuka-kebuka lagi sampai besok dibangun-bangun, digoyang-goyang ya. Juga enggak bakalan bangun. Oke, baik. Semoga itu tidak terjadi ya, karena Tuhan tetap menyayangi kita. Baik. Selamat bermalam Minggu untuk semua saya ucapkan yang akan memasuki nuansa malam di wilayah Indonesia Barat. Saya ucapkan juga selamat sore jelang malam ya. Selamat menapaki juga malam Minggu Anda di wilayah Indonesia Barat ya. Semoga bahagia. Ya, full enjoy. Ya, station in the house. Tetap bahagia walaupun tetap di rumah, begitu ya. Baik.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

0: Ya, pendengar, saat ini tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak berbagai informasi yang akan hadir dalam Warta Berita.
1: Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada

0: Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
2: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
0: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
3: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
5: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
6: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan,

0: Pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
2: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
3: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
4: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
2: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
3: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanda perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandar, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
6: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
5: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dalam tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
7: kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
5: Diketahui pengiriman tebu dari kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirjo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
9: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wirohumas Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Hafandi.
10: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah di Arafah.
9: Artinya dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar kami hadirkan. Pendengar kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Rekas. Ini kami sudah di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILX selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga divisi utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agamineta dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup menang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara, bukan yang perlu disampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

RRI dengan esensi buku. Pendengar, novel dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Firsa Besari, mengisahkan tentang perjuangan hidup seorang gadis bernama Rindu yang menjalani hari-hari dengan beban masa lalu. Rindu mengalami trauma mendalam akibat peristiwa di masa kecilnya yang terus menghantui hingga dewasa. Kehidupan Rindu berubah ketika ia bertemu dengan sosok pria bernama Banyu yang dengan sabar dan penuh kasih berusaha membantu Rindu menghadapi trauma masa lalunya. Banyu adalah seorang pria yang penuh perhatian dan pengertian. Ia selalu hadir untuk mendengarkan keluh kesah Rindu, memberikan dukungan tanpa henti, dan mengajarkan Rindu untuk melihat sisi positif dari setiap masalah. Perlahan, Rindu mulai membuka hati dan menerima bahwa ia tidak harus menjalani semuanya sendirian. Novel dengan tebal 200 halaman dan memiliki genre romance ini menceritakan perjalanan emosional Rindu dan Banyu dalam mengatasi berbagai rintangan hidup. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh makna, Firsa Besari berhasil menyentuh hati pembaca dan mengajak mereka untuk merenungkan arti dari kebersamaan dan dukungan dalam hidup. Tema utama dalam novel ini adalah tentang trauma, penyembuhan, dan pentingnya dukungan dalam menghadapi kesulitan hidup. Latar belakang cerita sebagian besar berpusat di kota dengan berbagai setting seperti kafe, taman kota, dan rumah yang memberikan kesan kehidupan urban yang dinamis namun penuh tantangan. Penulis menggunakan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, namun penuh dengan makna dan emosi. Deskripsi yang detail membuat pembaca dapat merasakan setiap emosi dan suasana yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Teknik penulisan yang digunakan juga mengalir dengan baik, membuat cerita mudah diikuti dan dinikmati. Kamu Gak Sendiri memberikan pesan penting tentang pentingnya dukungan dalam menghadapi trauma dan kesulitan hidup. Novel ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu menjalani semuanya sendirian, dan memiliki seseorang yang peduli dan mendukung dapat membuat perbedaan besar dalam hidup kita. Kamu Gak Sendiri adalah novel yang layak dibaca bagi mereka yang menyukai cerita tentang perjuangan hidup dan pentingnya dukungan dalam menghadapi kesulitan. Dengan gaya penulisan yang sederhana namun mengena, Firsa Besari berhasil menyampaikan pesan moral yang penting dan mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari kebersamaan dan kasih sayang. Novel ini cocok untuk dibaca oleh semua kalangan, terutama mereka yang sedang mencari inspirasi dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Demikian esensi buku dengan judul Kamu Gak Sendiri dari RRI untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: pengen terus bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Dan pendengar, terima kasih terus mendengarkan kami sampai dengan saat ini melalui frekuensi-frekuensi kami, melalui FM 105,1 MHz, juga melalui frekuensi AM 720 kHz atau pada gelombang 416,66 meter. Di mana saja Anda tetap mendengarkan kami, saya menyapa Anda untuk kesekian kali ini. Selamat malam dan selamat malam minggu spesial untuk Anda. Kita ketemu di acara Ruang Rindu malam ini, pendengar, dan acaranya saya sudah buka untuk Anda dengan beberapa sajian lagu-lagu Indonesia kenangan, lagu-lagu Indonesia nostalgia. Yes. Nah, lagu-lagu tadi mau tahu atau mau tahu banget? Ya. Ya, lagu-lagu tadi diantaranya dihadirkan dari kelompok The Gambles, ya, dengan lagunya Balada Kalimals. Juga ada Aji Bandi dengan Damai Tapi Gersang, dan tadi Super Kid tampil dengan Hilangnya Seorang Gadis. Ya, lagu ini Super Kid ini dimotori juga oleh si Dedi Dores, ya. Oke, dan tadi juga ada lagu dari siapa ya? Oh, ini tidak, ini masa nanti di playlist ya. Oke, di Ruang Rindu saya tunggu kehadiran Anda di acara ini. Ya, lama sekali ya baru saya bisa ketemu lagi Anda pendengar di acara Ruang Rindu ini. Berarti itu udah berapa lama ya? Sebulan lebih, hampir 2 bulan ya baru kita ketemu lagi di acara Ruang Rindu. Malam ini di spesial malam minggu saya hadir untuk Anda ya. Jadi silakan dimanfaatkan di jalur telepon. Di jalur telepon kami di 3834921, ya, 0911-3834921, dan manfaatkan juga di jalur WhatsApp melalui 0813-5624-5886. Ya, saya kadang-kadang baru muncul, ya, sesekali baru tampil. Jadi kalau Anda tidak memanfaatkan, berarti saya hanya bisa bilang, hanya saya bisa kasih dah gitu. Kalau sampai saya hadir terus Anda tidak memanfaatkan dan tidak berkontribusi dengan saya, Anda tidak berinteraksi, ya udah, bye bye gitu ya. Kapan lagi baru bisa ketemu ya? Oke, makanya mumpung saya lagi ada di sini, lagi ada dengan Anda di malam ini, silakan dimanfaatkan waktu sampai nanti di jam 11. Tapi kalau tidak mau dimanfaatkan juga, ya udah, no problem. Gak usah dipaksa-paksa ya. Oke, yang tahu yang dengar malam ini silakan merapat ya, saya tunggu kehadirannya.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Ya, mumpung malam ini kita lagi ketemu nih di Ruang Rindu. Jadi saya mengundang Anda di 0911-383-4921. Mohon maaf tadi ya, jalur teleponnya tadi ada sedikit trouble, jadi baru dituntaskan. Jadi Anda tadi tidak sempat menelpon ya di jalur tersebut. Nah, sekarang jalurnya sudah berfungsi lagi, ya trouble-nya sudah berhasil diatasi. Bang Aye, sorry ya tadi ketika ditelepon di nomor saya, Bang Aye, saya tidak merespon karena lagi fokus untuk perbaikan jalur telepon. Mohon maaf ya. Oke, baik. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Hah, saya belum penjar lagi. Aduh, saking udah lama tidak muncul, jadi saya agak sedikit ini ya, kelabakan. Halo, Ruang Rindu malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam kembali.
1: Hei, selamat malam.
2: Yang penting bisa direspon di sini, Bung Tei.
1: Udah. Gimana, sudah bisa direspon ya? Bisa ini ya?
2: Ya, udah. Ini kan jalur nasional, bukan regional.
1: Udah aman ya?
2: Alhamdulillah, aman.
1: Aman, oke. Baik. Apa kabar nih? Lama tidak ketemu.
2: Iya. Alhamdulillah baik ini. Minal aidin wal faizin sebelumnya.
1: Iya, minal aidin wal faizin.
2: Karena kita baru bersuasana kembali ini.
1: Yes, I do. Oke, mantap.
2: Dan juga lagu mendatang juga mewakili dari hati ke hati gitu ya. Apa salah dan dosaku dengan Pora ya?
1: Apa salah dan dosaku dari
2: Nivora, artinya Nivora ya?
1: Nivora.
2: Iya.
1: Oh.
2: Kalau penyanyi aslinya kan Deloitte.
1: Iya, aslinya Deloitte.

0: Oke, kita mengacu kepada lagunya ya.
1: Ini kan sebabnya ini kan lagu oldies gitu ya.
0: Oldies, kita mengacu kepada lagunya ya.
1: Ya.
0: Ya, boleh boleh dicari bentuk cover juga nggak apa-apa. Yang penting lagunya original itu memang aslinya tahun buatan.
1: Saya kan ya, menyesuaikan aja.
0: Iya.
1: Gitu. Yeah, tidak mungkin saya istilahnya melangkai dari batasan.
0: Divora, iya. Apakah salah dan dosaku? Siap, bos.
1: Ya, apa salah dan dosaku ya?
0: Apa salah dan dosaku? Saya nggak tahu.
1: Masalahnya kali ini gitu bersosok kembali gitu setelah sekian lama gitu ya.
0: Iya. Baik.
1: Hal gitu sehingga terus baru muncul lagi atau mengudara lagi gitu.
0: Iya. Aku baru
1: itu yang jadi timbul gitu, yang jadi timbul pertanyaan gitu sejauh ini.
0: Nah. Asik.
1: Dengar ya intronya.
0: Iya, pas.

0: Bikini, asik. Dengan cabikan, ya itu ibarat apa ya? Ibarat
1: jangan sampai lah terus begini, Bung Tek. Aduh.
0: Cabikan gitarnya Bung Ian Antono membuat saya. Cabikan gitar akustiknya Ian Antono, ya Bang Aye ya. Oke.
1: Ya, hidup ini ya dinikmati aja gitu.
0: Dengan derita yang tiada arti. Apakah? Oke.
1: Aku dan apa dosa aku?
0: Ya, baik. Lanjut.
1: Saya kira itu aja. Untuk istilahnya mewakili semuanya.
0: Iya.
1: Maaf kalau lewat pintu belakang dia.
0: lewat pintu depan
1: gitu.
0: Itu katanya hari-hari, ui berterus terang, ui jangan lewat pintu gitu belakang.
1: Tampil gitu di mana ini gitu, apalagi
0: face. Baik.
1: Gitu. Lagi bisa gitu.
0: Iya. Ya, Mbak Wiga Wonosobo standby mau gabung juga.
1: Oh, oke, okay. Bu Wiga ya.
0: Iya, Bu Wiga.
1: Salam buat Bu Wiga Wati nanti. Itu aja ya, Bung Tuy.
0: Oke. Makasih Bang Aye sudah hadir. Oke, salam sehat selalu untuk yang di Lampung sudah bergabung. Iya. Saya kira saya enggak bakalan ketemu mereka lagi di malam ini. Ya, takutnya mereka bilang saya udah hilang gitu ya. Takutnya mereka bilang saya udah enggak ada. Jadi enggak mau dengar lagi Pro 1 RR Ampon. Iya. Ya, mana lagi yang mau gabung di Ruang Rindu? 383-4921. Kita dengan tema lagu-lagu nostalgia atau lagu-lagu kenangan lama Indonesia maupun mancanegara, boleh dipilih. Ya, Bu Wiga di Wonosobo, kalau udah mau gabung silakan aja telepon langsung. Tadi Bung Fabio ya, telepon langsung tadi ya. Mohon maaf, tadi saya melihat teleponnya berbunyi, tapi saya lagi fokus ngurusin ini si Anu. Ya, selamat malam Pro 1 Ambon, selamat malam Ruang Rindu dari Bu Wiga di Wonosobo. Iye, ya, piye kabare? Malam juga ya. Malam juga Bu. Saya panggil Bu atau Mbak ini ya, Mbak aja ya. Biasanya kalau wong Jawa itu kita bisa panggil Mbak ya. Ya. Kalau yang masih muda-muda dipanggil Neng gitu ya, Neng. Kalau yang sudah dewasa-dewasa Mbak ya. Kalau yang udah ketuan kita panggil Mbok gitu ya. Wah, jangan sampai saya yang salah nih. Oke. Okay. 383-4921 untuk jalur teleponnya, atau telepon langsung saja di nomor WhatsApp 0813-5624-5886. Lagu yang baru disiapin ini dari Nivora. Iya, Nivora menyanyikan lagu lama dari kelompok Deloitte. Iya, Nivora ini mereka memang spesial untuk cover-covernya lagu yang sudah hit sebelumnya ya. Oke, Bang Aye sih kalau nongol sih begitu ya. Oke. Senang, Pak. Masih ditunggu di 383-4921. Yang mau gabung lagi silakan.

Dan kalaupun tidak bisa menelpon di 3834921, bisa menelpon di jalur WhatsApp 08 13 5624 5886, atau kirimkan juga pesan, baik pesan teks maupun pesan suara di WhatsApp ya, saya tunggu. Atau juga kalau tidak sempat ke nomor WhatsAppnya kita, ya kalau masih ada simpan nomor WhatsAppnya saya, boleh saja ya. Yang di Kupang kemarin bilang sama saya, katanya susahnya masuk ya. Ah, nggak mungkin ya susah masuk, katanya susah untuk nelpon ke sini. Siapa bilang ya? Nah, kalau bilang susah nelpon, mungkin di sana aja ya, mungkin jaringannya tidak ini, tapi di sini dibuka terus ini ya. Apalagi kalau sama saya ya, dibuka terus itu, nggak pernah di ini gitu ya. Baik, untuk Onavi di Kupang, selamat malam, selamat memantau saja. Kalau lagi pantau gabung. Juga untuk Bunda Els di Manado, selamat malam kalau lagi dengar juga. Iya. Ya, pesan suara dari Bung Fabio. Iya, pesan suaranya standby dulu, nanti bakal saya putarkan ya. Saya bakal mendengarkan pesan suara. Tapi yang saya butuh itu penelpon langsung kita ya, penelpon langsung kita di jalur telepon 3834921. Ya. Mana nih teng teng teng teng teng teng teng. Belum ada juga yang bergabung ya. Abang Dewa. Iya. Abang Dewa bilang galam. Iya. Padahal Abang Dewa di sebelah Tarang. Iya. Kita dengar tiap malam, we dong pumpam pumpam pumpam begitu. Rame. Oke. Okay. Untuk Rara Rindu masih tetap ditunggu 3834921. Oke, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah hadir untuk sekaligus untuk mengobati rasa rindu, rasa kangen sama pendengar-pendengar Pro1. Ya, siapa tahu mungkin juga rindu sama saya. Ayo kesini, ditunggu kehadirannya ya.

Baik, karena belum ada yang menelpon, saya putarkan saja lagu dari Nivora. Ya, cover versionnya Deloitte dengan Apa Salah dan Dosaku. Saya akan kembali lagi untuk Kurang Rindu. Yang mau gabung di sesi ini silakan ya, standby.

0: Oke, kita lanjut kembali untuk Ruang Rindu di sesi spesial bersama lagu-lagu nostalgia Indonesia maupun mancanegara. Ditunggu di 3834921. Siapa lagi yang mau bergabung? Saya tunggu Anda, saya nantikan Anda di kesempatan saat ini, pendengar. Yes, baik. Dan juga melalui WhatsApp di 0831-5624-5886. Sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Sugeng Dalu.
0: Halo, selamat malam.
1: Malam selamat.
0: Malam selamat. Dari
1: Afan.
0: Dari mana?
1: Dari sini ke situ.
0: Oh, dari sini ke situ. Oke.
1: Piye kabare, Mas?
0: Api-api KM, Mbak Wiga. Iki baru muncul loh.
1: Baru muncul.
0: Iya.
1: Hujan jadi muncul ya?
0: Iya, jadi muncul. Wes ngelayap ya saiki.
1: Hujan jadi muncul,
0: ndak? Iya.
1: Apa?
0: Betul. Hujan-hujan dingin jadi muncul dulu biar panas, biar anget gitu.
1: Iya dong. Munculnya dikit-dikit, sebentar.
0: Iya. Gitu. Muncul biar apa? Panasin ini lidah-lidah ngomong ngoceh.
1: Kan olahraga itu.
0: Iya, olahraga.
1: Takutnya kalau diem aja itu takut nanti lupa.
0: Iya. Betul.
1: Mana goyang gimana menggerakkan sih.
0: Kalau kelamaan juga aduh nanti aduh. Nanti bahaya kalau kelamaan enggak muncul-muncul.
1: Sangat bahaya dong.
0: Iya, baik.
1: Sehat ya. Pak Tais ya.
0: Iya, sehat, tetap sehat.
1: Request lagunya.
0: Lagu apa?
1: Dari Ruth Sahanaya, Memory.
0: Memori.
1: Malam minggu, iya saya ingin mengenang memori. Gimana?
0: Memori. Ya? Na.
1: Betul. Pergi jauh.
0: Pergi jauh. Na la. Luka lama.
1: Ya malam minggu untuk mengenang luka lama.
0: Ah, ya benar nih. Ada luka lamanya ya?
1: Yo ada dong, luka lama.
0: Luka lama, lukanya di sebelah mana sih?
1: Di sini.
0: Lukanya kata ungu luka di hati ya?
1: Luka tak berdarah ya, sakit tak berdarah.
0: Oh begitu ya. Luka di hati tak berdarah ya. Oke.

0: Tahu, janji takkan kembali memori asik.
1: Kalau udah pergi jauh jangan kembali.
0: Udah, kalau pergi jauh jangan kembali ya, bener nih ya?
1: Iya, kalau pergi jauh.
0: Iya, Nek, mumpung ini aku lagi kembali nih, berarti besok aku mau pergi jauh dulu nih.
1: Jauhnya kemana?
0: Besok aku mau pergi jauh.
1: Pergi jauhnya ke Wonosobo aja.
0: Ya, pokoknya nanti sebelum ke Wonosobo aku singgah di dekat-dekat Wonosobo dulu, ya.
1: Iya.
0: Daerah-daerah dekat Wonosobo.
1: Biar merasakan di sini dinginnya seperti apa gitu. Kalau Kak Teis di sini berani cuma pakai kaos biasa, pakai baju biasa. Kasih jempol 4 dah.
0: Oh gitu ya. Nah, nanti sebelum ke ini saya biasanya suka di itu. Nanti kalau di alun-alun Wonosobo itu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ada wedang ronde asik alun-alun Wonosobo.
0: Wedang ronde ya?
1: Wedang ronde.
0: Wedang ronde.
1: Bukan wedang rondo loh.
0: Ya udah. Nah, kalau ini di ini Kresna Hotel Wonosobo, piye? Dekat ya?
1: Dekat itu, dekat. 10 menit dari tempat saya.
0: Oh.
1: Saya di bawahnya itu.
0: Di mana? Sebelah mana? Di apa? Gelanggang Renang Mangli?
1: Oh, kalau Gelanggang Renang Mangli agak-agak jauh.
0: Terus agak jauh. Terus mana? Jauh. Amerta.
1: Pemandian air panas, ya.
0: Amerta ya?
1: Iya, 10 menit.
0: Oh, dari Kresna ke Amerta 10 menit saja?
1: Tidak sampai 5 menit.
0: Oh. Jadi, ini di apa? Di Mbak Wiga di dekat Amerta situ, sebelah mana?
1: Saya di dekat mana ya? Uh-huh. Soalnya kan berbukit-bukit, saya hitungannya di bawah Hotel Kresna.
0: Oh.
1: Di perumahan. Deket sih. Jalan kaki aja 10 menit.
0: Perumahan apa?
1: Perumahan Wonosari Indah.
0: Perumahan Wonosari Indah.
1: Betul.
0: Itu di jalan apa ya?
1: Di jalan Wonosari.
0: Jalan apa?
1: Jalan Wonosari.
0: Oh, jalan Wonosari.
1: Iya. Masuknya kecamatan kota itu.
0: Oh, begitu.
1: Kalau dari kota itu di mau sebelum plaza, jembatan sebelum plaza dari arah Magelang Solo.
0: Oh iya. Baik.
1: Ngelewatin.
0: Kalau
1: ke alun-alun kalau jalan kaki 10 menit.
0: Oh, kalau mau ke alun-alun 10 menit aja ya.
1: Baik. Iya. Kan alun-alun Hotel Kresna itu kan satu berdekatan, cuma alun-alun, gedung DPR, terus Kresna.
0: Weh, ya. Berarti kalau mau lewat alun-alun kita tidak ada Jalan Merdeka, Jalan Purnama, gitu ya?
1: Iya, Jalan Merdeka, Jalan Ahmad Yani.
0: Iya. Itu kan itu DPRD Kabupaten Wonosobo, di depannya itu ada gedung Korpri kan, betul?
1: Betul. Ini sudah browsing ini, mesti sampai Wonosobo. Apa sudah di Wonosobo ini?
0: Ya?
1: Sudah di Wonosobo, siarannya jarak jauh.
0: Ya, ini aku kan cuma bilang belum pernah ke Wonosobo tapi tahunya sudah pernah.
1: Tahu ya.
0: Ya. Itu ada.
1: Pokoknya kalau sampai Wonosobo ke rumah Wonosari tahu.
0: Ya udah paling dekat itu. Saya pernah singgah itu di rumah dinasnya itu Karutan Wonosobo itu.
1: Oh, iya itu di Sabukalu.
0: Iya.
1: Itu belakang kakak saya.
0: Berdekatan dengan Salu Amana kan?
1: Iya, betul lah. itu turun sedikit, turun ya berapa ya?
0: Iya betul.
1: Ke perumahan saya.
0: Iya kan?
1: Iya betul.
0: Ya itu kan waktu itu kan belum kenal gitu.
1: Iya. Oh, belum kenal ya.
0: Saya di sana itu waktu di Wonosobo itu sempat ngekos di itu kosnya Bu Patno itu Panto itu Panto.
1: Bu?
0: Di kos-kosannya Bu Panto.
1: Di kos-kosannya Bu Panto yang depan ke SD Pius.
0: Iya, bener.
1: Oh. SD Pius kan SD Pius sebelahnya.
0: Iya.
1: Sebelah Hotel Krishna dekat depannya kos-kosan itu memang banyak kos-kosan. Hmm.
0: Iya. Biasanya kalau kalau ada orang yang ada orang yang meninggal kan di ke pemakaman umum Strailan kan
1: gitu. Sampai pemakaman.
0: Iya. Iya, betul.
1: Terus mana lagi? Mana lagi? Mana lagi?
0: Ya, cuman karena cuma 2 hari waktu itu ya, jadi enggak kemana-mana gitu. Nanti kalau saya mau pingin nikmati ayam, saya ke depan itu di Ama Kitchen.
1: Iya.
0: Masih ada kan sampai sekarang Ama Kitchennya?
1: Masih ada.
0: Iya. Nanti nanti kalau kalau kapan-kapan ke Ama Kitchen, nanti bilang aja sama itu ya. Sama Neng Rini, mungkin yang masih kerja di situ.
1: Neng Rini yang dirah.
0: Iya.
1: Dari Rana gitu ya.
0: Nanti kalau dia masih ada kerja di situ, bilang ada salam saja dari Bung Ambon, pasti dia tahu.
1: Tahu, oke. Pernah nyobain mie ongklok belum?
0: Bisa.
1: Nyobain mie ongklok di sini enggak?
0: Mie ongklok? Belum.
1: Itu sebelah Hotel Krishna mie ongklok.
0: Oh.
1: Mie ongklok Bu Umi.
0: Oh, mie ongkloknya Bu Umi. Ya mungkin cuma karena lewat. Kalau itu bukan mie ongklok Longkrang, bukan?
1: Iya, Longkrang.
0: Oh, itu. Bu Uminya di Longkrang itu ya, benar ya?
1: Iya, benar. Dekat pertigaan itu kan?
0: Iya.
1: Terus sedikit belok kanan kan terus sampai Hotel Krishna.
0: Iya.
1: Berapa meter itu?
0: Di situ kan ada di sebelahnya mie ongklok kan itu ada rumah makan Padang kan kalau tidak salah.
1: Iya, betul.
0: Sama dekatan sama itu kantor itu asuransi Bumi Putra, betul?
1: Asuransi.
0: Kantor AJP Bumi Putra.
1: Iya,
0: betul
1: iya.
0: Ya Bumi
1: tapi
0: Putra.
1: Sekarang AJP Bumi Putranya sudah enggak ada.
0: Oh, sudah enggak ada lagi ya?
1: Sudah enggak ada.
0: Lalu terus apa bangunannya enggak ini lagi?
1: Jadi garasi itu.
0: Oh, sejadi garasi sekarang.
1: Jadi garasi.
0: Oh iya.
1: Rame itu mie ongkloknya.
0: Mie ongklok Longkrang. Terus di
1: belum.
0: Di jalan itu kan dekat Kiai Mansur kan itu, jalan Kiai Mansur.
1: Iya.
0: Kalau mie ongklok dan satenya Bu Umi itu di Jalan Pemuda, betul?
1: Oh, kalau Jalan Pemuda Pak Haji, kalau Bu Umi, ya di Jalan Pemuda ada Bu Umi, sebelah Al Mansur. Jadi dari kos-kosannya Pak Teis ke utara sedikit.
0: Iya, betul. Iya.
1: Umi, terus sudah nyobain kari kah belum buah khas Wonosobo?
0: Buah khasnya.
1: Khas Dieng. Iya.
0: Belum.
1: Itu yang ada cuma ada di sini loh Pak Teis, di mana-mana enggak ada.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya. Buah khas.
0: Ya udahlah. Nanti kalau saya nanti mudah-mudahan nanti kalau ada ke Jawa Tengah nanti ya coba mampirlah.
1: Pokoknya kesini,
0: ya.
1: Harus kesini.
0: Saya mau kunjungin si Rini di itu di kitchen itu.
1: Itu tapi kayaknya yang jualan sudah bukan Mbak Rini.
0: Oh, sudah pegawai baru ya?
1: Iya, pegawai baru.
0: Waduh, berarti nggak bisa ketemu Sirini lagi.
1: Ya, ya ketemu saya.
0: Ya udah nggak apa-apa, nanti diganti nih, nanti gantiin ini sama Wiga aja. Oke, okay, baik.
1: Oke, ya.
0: Iya, kita bercanda-canda ya, disalam dulu
1: iya,
0: buat siapa?
1: Salamnya buat semua kru ya RRI Ambon, selamat malam. Selamat istirahat. Iya. Terus buat ada Bang Deden, ada Bang Fabio. Ada lagi ini. Aduh. Siapa ya? Bu Marni. Terus semuanya dan yang di Ambon. Selamat malam, selamat istirahat. Buat Kak Tei.
0: Iya, baik.
1: Salam sehat, pulangnya hati-hati. Oke?
0: Okay? Iya, saya cek aja. Sampai sekarang kalau Amertanya masih ramai dikunjungi ya?
1: Oh, masih dong. Masih iya. Tambah ramai, tambah bagus sudah.
0: Sudah tambah bagus ya?
1: Iya, tambah bagus. Terus itu di alun-alunnya juga tambah bagus.
0: Iya. Ya. Berarti alunannya udah tambah bagus juga ya?
1: Oh, tambah bagus alun-alunnya. Mungkin nggak guys, alun-alun Wonosobo itu paling luas ya, Kak?
0: Iya, luas, betul. Itu kan ada dua lapangan ya, gitu ya?
1: Iya, dua lapangan, tengah-tengahnya itu bagus.
0: Iya.
1: Kalau mau ke sini besok, tanggal 24 Juli pas HUT Wonosobo.
0: Wah, hari jadinya Wonosobo ya.
1: Iya. Iya.
0: Mau dari Jalan Pemuda oke, Jalan Merdeka oke, Jalan Kartini juga oke.
1: Oke. Terus sekarang pojok alun-alun itu ya kan perempatan. Yeah. Setelah SMP 1 jadi Taman Habibie.
0: Saya terakhir itu waktu sebelum balik ke Solo, saya sempat ibadah itu di GKI Wonosobo.
1: Oh, GKI iya.
0: Kan dekat alun-alun kan berdepatan itu ya?
1: Iya, sebelah BRI.
0: Iya, sebelah Bank BRI itu, betul.
1: Sebelah Bank BRI sekarang jadi Perpusda.
0: Jadi perpustakaan daerah ya?
1: Taman buat senam, iya, buat senam ibu-ibu.
0: Oke. Okay. Berarti Mbak Wiga juga harus senam. Mbak Wiga juga harus senam di situ.
1: Iya, saya di setiap hari Selasa sama Jumat di situ.
0: Mantap lah. Berarti bugar terus nih.
1: Oh, ya. Semoga. Sehat terus, berusaha.
0: Oke. Okay.
1: Untuk sehat. Terus baik. Sebelah itu pinggir jalan itu dari gereja itu sekarang jadi kolam ikan. Buat tempat bermain kolam ikan.
0: Oh, sudah ada kolam ikan di situ ya.
1: Iya, tuh sepanjang pinggir jalan kolam ikan.
0: Kalau Taman Kartininya masih Taman Kartininya gimana sekarang Taman Kartini?
1: Taman Kartininya jadi tempat buat senam, buat olahraga.
0: Buat olahraga ya.
1: Tempat terbuka, iya, tempat terbuka. Nah, pinggiran Taman Kartini itu.
0: Iya, Kartini Park ikan. Ya, betul ya, kolam ikan ya.
1: Iya. Jadi kolam ikan, ikannya besar-besar, ikan emas, ikan itu.
0: Oh, iya.
1: Terus sebelahnya itu di sebelah kolam itu buat kuliner, ada nasi megono, ada nasi gudeg, ada tempe kemuk.
0: Nah, itu.
1: Itu jadi kuliner udah tinggal milih.
0: Nasi gudeg.
1: Ih, murah.
0: Iya, murah betul.
1: Gudeg.
0: Betul.
1: Di sini nasi gudeg.
0: Sekarang udah harga berapa nasinya?
1: Nasi gudeg sama sayur itu belum pakai ayam, belum pakai telur ya. 10.000.
0: Iya, nasi. Masih sama sayur saja. Nanti kalau udah tambah ayam, tambah telur gimana, Piro?
1: 17.500.
0: Oh, berarti udah naik ya, udah agak meningkat.
1: Iya. Iya, sudah karena harga. Kalau kemarin-kemarin sebelum ini masih 15.000, 13.000. Iya.
0: 2013 itu ya saya mah dapatnya 6.000, 7.000.
1: Iya. Nah, sekarang ayamnya, telurnya kan mahal.
0: Betul. Oke.
1: Sayur gudeg, sayur krecek, sayur kentang, terus sayur cabai hijau, tinggal seleranya yang mana.
0: Yes, baik.
1: Sepiring itu kalau ukuran ukuran bapak-bapak, ukuran laki-laki ya udah kenyang. Tapi kalau ukuran perempuan, wanita ya kebanyakan.
0: Kebanyakan ya.
1: Kan, iya.
0: Kalau kebanyakan over sama saya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Iya.
1: Oke, terima kasih ya Kak Dai.
0: Sama-sama, terima kasih. Selamat malam, Wong Wonosobo. Iya. Oke, jadi rindu sama kitchennya Mbak Rini ya. Enak. Ada yang nelpon lagi di 38349921 atau melalui jalur WhatsApp, iya. Oh, ya. Bung Fabio, terima kasih sudah mengirim anu. Iya. Ya, halo. Selamat malam.
2: Halo.
0: Halo, Kak Putri, apa kabar?
2: Oh. Kenal suara kak, lihat profilnya.
0: Kenal suara dan juga lihat profilnya, jadi dua-duanya kena. Oh. Kak Putri apa kabar? Ih, lama lah baru muncul
2: ya,
0: deh.
2: Baik, puji Tuhan, baik saja kak ini.
0: Iya. Betul dengar kata suruh pindah jemaat baru kak, begitu?
2: Ya. Rada-rada begitu kata.
0: Oke, ya Tuhan berkati di tempat tugas ya bersama keluarga. Ya silakan Kak Put.
2: Amin.
0: Ya bergabung dulu silakan ya.
2: Ya salam persahabatan juga buat teman-teman yang lama maupun teman-teman yang baru.
0: Iya ada.
2: Karena ini stok lama tapi orang
0: stok
2: baru.
0: Stok lama, orang baru stok lama ini. Ini stok asli betul ini. Oke, okay.
2: Yeah. Salam buat ibu yang baru lewat itu. Beta setunggu ibu dan nasi gudeg dari tadi ibu bicara hampir beta mulus, beta serap lapar kan.
0: Nasi gudeg, kita makan nasi gudeg dulu di Wonosobo.
2: Oke, okay, ibu, salam kenal.
0: Salam kenal.
2: Dari Ambon. Ibu yeah. Di mana kah?
0: Ibu tadi di Wonosobo, Jawa Tengah. Ibu Wiga.
2: Oh, Wonosobo. Yeah. Ibu siapa?
0: Ibu Wiga, Mbak Wiga, iya.
2: Oh, Mbak Wiga, iya Mbak Wiga, salam kenal ya, dari Ambon.
0: Dari Ambon, sama Mbak Putri di Ambon.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Juga untuk teman-teman, mungkin kita baru selama baru bergabung sih, berapa tahun ini, jadi itu lupa-lupa lah Kak Dede.
0: Itu sudah bertahun-tahun lama.
2: Iya, di daerah jauh.
0: Betul.
2: Kadang-kadang sinyal saya nggak ada.
0: Iya.
2: Jadi untuk berhubungan juga,
0: iya.
2: Untuk ada yang perlu satu juga agak sulit.
0: Iya, daerah kabupaten.
2: Kebetulan ada di Ambon tuh, jadi pas dengar langsung masuk.
0: Oh, dulu. Jadi kebetulan ada di Ambon, jadi monitor langsung gabung ya. Aduh, amin.
2: Itu langsung monitor langsung.
0: Iya.
2: Kakak bagaimana? Apa besok ada ibadah kah?
0: Itu dari pengurus kemungkinan belum ada informasi itu.
2: Oh iya oke.
0: Okay. Biasanya kalau ada
2: untuk iya. Semua ya.
0: Kalau nanti ada ini
2: yang ada di satu RRI.
0: Iya iya.
2: Selamat menjalankan tugas. Tuhan Yesus berkati ketemu semua.
0: Yes.
2: Dan untuk teman-teman yang lama, teman-teman yang baru yang sempat kita sebutkan nama satu demi satu. Salam persahabatan kompak selalu.
0: Yes baik iya.
2: Bisa request lagu kakak?
0: Lagu apa tuh kakak Put?
2: Kalau itu pun lagu lama saya kakak tahu tuh. Kakak ya? Saya bisa.
0: Beta selupa.
2: Salam, sabar dulu kakak. Beta mau kirim salam pak orang yang ada di dapur yang ada lagi mamasa. Ini orang sejam tidur tapi ada masih mamasa karena kelaparan.
0: Oh begitu.
2: Iya Bung Teddy alias Tedox.
0: Tedox. Oke.
2: Dan Bu Apin yang lagi mubek. Iya.
0: Iya.
2: Sama orang yang ada di dalam kamar yang sudah tidur ada lagi monitor.
0: Oh.
2: Selamat tidur saja. Tuhan Yesus berkati.
0: Yes, baik. Lagu apa tuh beta selupa? Lagu.
2: Kirim salam di or ya.
0: Lagu apa tuh beta selupa?
2: Lagu. Tapi kayaknya saya bisa malam ini kak, lagu itu.
0: Lagu apa tuh?
2: Cinta Putih.
0: Cinta Putih dari
2: Roy Tumori.
0: Oh bisa, nanti diputer, tenang aja.
2: Ah itu lagu lama yang bisa pernah bisa lupa tuh.
0: Iya. Oke. Oke,
2: Cinta Putih. Oke, salam juga untuk ketemu Om Apin. Om Apin ya lagi mau makan. Selamat makan Om Apin. Selamat malam untuk Om Apin punya Maimuna lagi juga.
0: Maimuna.
2: Om Apin Maimuna ada di kamar sana tuh.
0: Oh yes.
2: Oke, kakak ya. Segitu juga.
0: Baik, terima kasih Mbak Put.
2: Oke,
0: sehat-sehat
2: terima
0: selalu.
2: Kasih. Ya.
0: Baik. Ya, dari pendengar kita yang memang sudah cukup lama lagi ya terpisah ya karena satu dan lain hal. Ya, kebetulan dia baru kebetulan lagi ada di Kota Ambon ya. Dari tempat tugas ya. Iya, mendampingi suami dalam rangka tugas pelayanan di jemaat atau di daerah lain, tapi masih dalam Maluku. Ya, ini mumpung lagi ada di Ambon jadi berkesempatan ya. Amin. Syukur ya. Ini segera ketemu lu juga sama pendengar-pendengar kita yang lama ya, ya. Halo.
3: Ya, come back.
0: Come back. Ya, baby come back.
3: Kurang lengkap kayaknya kalau enggak ditutupi lagu manca gitu.
0: Oh, silakan. Maju.
3: Jadi versinya Masal Fumi Kawamoto ya. Kita ke Asia Timur dulu.
0: Ke Asia Timur Masa, siapa?
3: Masal Fumi Kawamoto.
0: Masafumi Kawamoto.
3: Ah itu penyanyinya ya.
0: Oke. Okay.
3: Judulnya, judul lagunya Nijiro atau pelangi kalau bumerang ya.
0: Oh, Nijiro.
3: Nijiro ya. N I J double I R O.
0: Oke. Tadi penyanyinya namanya nama siapa? Coba.
3: Masafumi Kawamoto biasa penulisannya Masafumi. Yeah.
0: Masafumi Kawamoto.
3: Ya, ya Masafumi Kawamoto.
0: Oke.
3: Okay. Yang penting jangan Ajinomoto ya.
0: Ajinomoto.
3: Nanti nggak bisa diklik lagi. Nanti malah bumbu dapur yang ada yang masuk ini muncul.
0: Oke. Ya. Yeah.
3: Nijiro. Kalau aninya kan pelangi dari bumerang. Nah ini di cover versi Jepang gitu, Bung.
0: Oh di cover versi bahasa Jepang ya?
3: Ya.
0: Oleh Nasakumi.
3: Ya dari Masafumi Kawamoto.
0: Nasakumi.
3: Kalau tadi di Denpasar baru kan saya request versinya Bento gitu ya, penyanyi yang sama.
0: Oke.
3: Okay. Oke, Bung Tes. Kayaknya seru tadi perbincangannya sama Ibu Wigati gitu ya. Enakan begitu Bung Tes, daripada nunggu-nunggu penelpon gitu ya. Iya, pepe gitu jadinya. Ya oke okay, Bung Tes, saya akan dilanjut.
0: Baik, ya. Terima kasih.

Baik, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung melalui pesan di WhatsApp. Ya, saya respon dulu. Ada Mbak Desi di Depok 2 Timur, Jawa Barat, ya, Cicayam sekitarnya ini. Malam, requestnya lagu Kus Plus Kembali. Ya, iya. Kalau pas saya kembali, kemarin itu Afgan, saya ingat ya. Lagunya Afgan Kembali. Sekarang saya kembali lagi, Kus Plus Kembali. Nanti kalau saya pergi besok, terus saya kembali lagi, apa nih? Pasti lagunya kembali-kembali terus ini. Oke, terima kasih. Sekaligus saya lagunya nanti pasti diputar ya, yang saya sudah respon pasti ini. Ini ada pesan suara. Pesan suara dari nomor WhatsApp kita, saya perdengarkan dulu dari Fabio. Ya.

0: Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Kakak Teis. Dengan Fabio di Suri. Ingin sekali dengar lagunya yang akan pun judul tuh Bunyikan Suara Hati itu, Kakak Teis.
1: Bunyikan Suara Hati. Bobby Mesak.
0: Kita sudah lupa penyanyinya lah. Nanti cek saja di situ. Alternatifnya mungkin Tanto Yaya juga. Hidupku sunyi.
1: Hidupmu sunyi.
0: Oke, salamnya buat ya, Ibu Wiga di Wonosogo, Jawa Tengah, Ibu Ria di Jakarta, Ibu Popi di Skip, Kakak Dinda di Bogor. Selamat malam semuanya diberkati. Nona Fika di Manado, Bunda Els juga di sana. Tuhan berkati, Krispati, ada Fiona di Kupang juga. Selamat malam semuanya diberkati. Lalu ada Kakak Eva di Ternate sana. Selamat malam Kakak, diberkati selalu. Lalu ada Om Deden di tengah-tengah, selamat malam Om Deden. Caca Ayu dimasuki, selamat malam Tuhan berkati. Om Deden, Bung Dewa Hujan juga di namanya, selamat malam Bung, diberkati. Lalu ada Kakak Yaya di mana tuh ya, di alamatnya Batu Meja ya. Dan Gracia juga selamat malam diberkati. Vina di Kebun Jeruk bersama pacarnya yang tercinta itu ya, selamat malam Pak De, diberkati selalu. Oke, segitu saja Kakak Teis, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Fabio. Yes, satu menelpon terakhir sebelum saya tutup acara ini. Kalau ada yang gabung, silakan ya. Jadi saya respon satu kali jalan saja ya. Iya, biar semuanya kebagian, semuanya bisa direspon. Soal lagunya nanti baru kita akan susun satu persatu ya, dimainkan. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Terbaik Rindu, Memori Warna Rindu.
1: Ruang Terbaik Rindu. Selamat malam untuk Ayuku yang ada di Masohi. Apa kabar?
2: Iya, kabar alhamdulillah sehat baik. Cuaca aja yang kurang baik juga nih Bang Teis.
1: Iya, cuaca yang kurang baik ya.
2: Cuaca hujan.
1: Oh, di sana Masohi hujan ya?
2: Iya, hujan. Wah, tapi kalau pagi itu panas.
1: Ambon cerah malam ini.
2: Iya, seperti itu. Terus ada angin-anginnya, tapi anginnya kencang.
1: Oh, anginnya kencang.
2: Pada hari itu kita sampai kandang kucing di rumah kucing di mana tuh hampir ngelapa dia ini.
1: Oh begitu.
2: Hampir sama angin, masalahnya kan anginnya terlalu kencang kan. Nah kita belum ada membangun rumah di belakang, jadi untuk rumah kucing sementara kan di belakang dulu tuh. Pas waktu angin kencang ya Allah, untung deh itu tidak sampai apa namanya. Kumpul ke bawah gitu ya, cuma agak miring aja apa namanya rumah kucingnya. Itulah cuaca tidak menentu ya Bang Teis ya.
1: Oke.
2: Karena di Ambon deras, kita masih tenang.
1: Oh begitu.
2: Iya Bang Teis. Bang Teis masih bisa lagu kah?
1: Masih.
2: Dari siapa ya, Elemen Rahasia Hati.
1: Elemen Rahasia Hati, oke. Berarti nanti saya putar aja di sesi ini ya.
2: Iya, ada di next time nanti untuk hiburan malam ya, Pak ya.
1: Iya, oke.
2: Misalnya buat Bang Dede, terus ada Bang Dewa, buat Bu Yaya juga, buat Mawarani Karehe. Tadi atas pada kira Mbak Putri di GU3, itu Mbak Putri ini ya.
1: Siapa?
2: Saya pikir tadi Mbak Putri yang di GU3.
1: Iya, bukan itu Putri itu dulunya di apa, di Karpan lalu di Paso. Kalau Mbak Putri Kayu Tiga itu sendiri juga.
2: Oh iya betul.
1: Ya, itu pendengar lama kita itu Mbak Putri itu.
2: Iya, selamat Mbak Putri, salam sejahtera, Tuhan berkati keluarga. Juga buat Bang Sarif yang ada di Wehong dan memberikan proses RRI. Amat saja, dan kita mengucapkan selamat nih Bang Teis sudah melantikkan Raja Sri Islam pada hari ini.
1: Iya.
2: Ya, mudah-mudahan beliau amanah dalam menjalankan mengemban tugas beliau, karena orang Sri termasuk ini sunyi dengan tepuan kampung. Iya, melantikkan Raja semua dari Sri Sri sana. Baik. Di pelosok perwakilannya. Bang Teh, selamat datang ya. Selalu sehat, hati-hati, hati-hati keluarga.
1: Sama-sama, terima kasih. Baik.
3: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.

Masih ada lagi? Kalau masih ada satu, saya mau tambah untuk injury time. Yang mau telepon, silakan ditunggu. Tapi kalau sudah habis, ya apa boleh buat. Ya, ada bundaku, Bunda Yos Balubun di Kopertis. Pesannya juga sudah masuk ya. Saya mau bacakan dulu pesannya. Jangan sampai keburu beliaunya tidur, terus gak dengar lagi pesannya gitu ya. Iya, mana tadi pesannya? Sudah ini ya. Oke. Iya. Rorindu, selamat malam. Kakak Dede, Bunda Yos di Kopertis mau kirim salam rindu buat cucu. Cucu tersayang ada Bu Li ya, atau Nyong Li di Jemaat Salat bersama Mama dan Papa. Sehat selalu. Kemudian untuk Syarif di Talake juga dapat salam dari Bunda Yos. Juga untuk Bunda Yaya di Batu Meja. Dan salam sehat untuk semuanya. Ya, Kakak Teis tadi sudah lama baru dengar lagi Jim Reeves ya. Jim Reeves punya lagu, iya spesial gitu ya. Ya, tadi yang kling kling kling kling yang telepon, silakan buruan. Saya ada kasih

0: Pinjam itu enak didengar. Ya. Jadi selamat malam aja untuk Bapak Wiga di Wonosobo, Jawa Tengah. Sehat keluarga di sana juga. Salam untuk KDD yang sementara tugas malam hari ini.
1: Ya.
0: Selamat bertugas. Tuhan selalu memberkati. Dan Mbak Ayu juga yang baru lewat juga. Bang Andi Yudhistira juga baru lewat juga. Om Fabio juga selamat malam. Mungkin begitu dulu KDD. Selamat bertugas.
1: Okay.
0: Bisa minta satu lagu untuk di jenjang malam Kak Dede.
1: Boleh.
0: Black Brothers punya lagu Balada Remaja.
1: Black Brothers Balada Remaja. Oke, okay, standby nanti diputar ya.
0: Juga selamat bertugas. Makasih.
1: Iya, yang penting jangan tidur.
0: dari tadi Kak Dede.
1: Oke, okay, siap.
0: Dari tadi.
1: Oke, okay, siap.
0: Oke, okay, selamat bertugas. Makasih.
1: Baik. Terima kasih. Dan pas ya di pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya, terima kasih sudah mengobati rindu bersama saya di ruang rindu malam ini, yang jauh maupun yang dekat. Lagu-lagu yang sudah di request tetap saya akan perengarkan. Namun sebelumnya saya tutup dulu sesi ruang rindu kita di saat ini untuk beralih ke acara tersisa, yaitu di musik jenjang malam. Ya, baik.
2: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2022.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru gabung permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik. Sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
3: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat. Pasti

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, setiap detik kehidupan ibarat gambar yang belum pernah terlihat dan gambar yang tidak akan pernah tampak kembali. Hanya orang-orang yang bersyukur yang mampu menikmati setiap sedih, susah, senang, deritanya sebagai momen yang berharga.

Perkembangan era milenial sekarang ini membuat sifat dan sikap kita mulai berubah. Kadang kita tidak lagi berbicara dengan baik, tidak lagi bertegur sapa ketika saling bertemu, tidak lagi menghargai dan mendengarkan nasihat orang tua. Kita sering mengabaikan orang lain yang sedang bersama kita dan mulai jarang mengucapkan kata maaf ketika kita bersalah. Serta banyak lagi sifat dan sikap luhur kita telah berubah. Apakah sifat dan sikap hidup saat ini bisa menjadikan kita orang yang sukses? Semua orang ingin menjadi sukses. Akan tetapi ada ribuan alasan membuat kita susah menjadi orang yang sukses. Sifat dan sikap menjadi salah satu alasan sederhananya. Jika kita susah mengubah nasib kita, maka belajarlah mengubah sikap kita dari sekarang. Karena sikap kita mampu mengubah segalanya.

Baik pendengar, berakhir sudah sajian-sajian hiburan musik yang kami persembahkan di Musik Jenjang Malam untuk Anda di kesempatan penghujung siar di Sabtu 23 Mei 2026. Tak terasa tibalah jua waktu untuk kita yang harus berpisah. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Ambon.

pendengar dimanapun Anda berada, dan dapat mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang edisi siaran hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Sesaat lagi kami akan berpisah dan sekaligus akan menghilang dari ruang pendengaran Anda. Bisa malam ini, namun akan jumpa Anda lagi di edisi siaran besok, Minggu 24 Mei 2026. Masih melalui frekuensi yang sama, di FM 105,1 MHz, juga melalui AM 720 kHz, audio streaming, dan lewat aplikasi RRI Digital kami. Pendengar sebangsa dan setanah air, sebelum berpisah dari luar negara Anda, lalu akan mengucapkan terima kasih atas segala atensi dan kebersamaan Anda telah menyimak siaran kami di sepanjang hari ini. Kru yang bertugas malam ini, saya Teis Tukang Penyiar Anda, bantu rekan-rekan teknik studio MCR, petugas pemancar studio, petugas pemancar di Gunung Luna, dan juga security yang bertugas malam ini. Semuanya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga senantiasa dikenangi susana yang berbahagia. Saudara, kita berpisah dan akan jumpa lagi pada sebentar subuh pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Dan dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1, Batu Gajah, Ambon. Sebelum berpisah dan menghilang dari udara, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Drama 1 Radio Republik Indonesia Ambon.

Selamat pagi, selamat mendengar di seluruh penjuru tanah air, dan dimana saja Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami di hari ini. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 1. Kembali hadir mengantarkan siaran yang untuk edisi siar hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Berikan selamat pagi dan selamat ikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita bersama. Merdeka!

Pendengar, mampu menguatkan orang lain meskipun diri sendiri dalam kelemahan. Mampu menolong orang lain meskipun diri sendiri perlu pertolongan. Selalu berusaha berdiri tegak meskipun kaki terasa goyah. Mampu tersenyum meskipun hati menangis. Semua itu pasti mampu kita lakukan karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Bangkitlah dan mengucap syukurlah dalam segala hal.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Ambon yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom, Salve. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik. Sebelum kita memulai ibadah sabda kita pada pagi hari ini, mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat dan damai dari Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya Pentakosta ini, kita diingatkan pada karya Allah yang tidak pernah berhenti bekerja dalam sejarah dan kehidupan umatnya. Dalam bacaan Injil hari ini, dikisahkan bahwa setelah kebangkitannya, Yesus datang di tengah ketakutan murid-muridnya. Meskipun pintu-pintu terkunci, Yesus tetap hadir menembus batas ketakutan dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Saat itulah murid-murid menerima penguatan dari Tuhan, bukan dari situasi yang berubah, melainkan dari kehadiran Yesus yang hidup. Yesus meneguhkan mereka dengan pengutusan, terimalah Roh Kudus. Bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus bukan hanya tanda kehadiran Allah, melainkan juga kuasa dan pembaruan untuk menjalankan misinya di tengah dunia. Melalui Roh Kudus, umat Tuhan diperlengkapi untuk menjadi saksi, menghadirkan pengampunan, dan menyalurkan damai Allah kepada sesama. Semoga perayaan Pentakosta ini menjadi momen perjumpaan yang nyata dengan Kristus yang hidup. Semoga Roh Kudus menuntun kita untuk hidup dalam damai sejahtera, setia dan bertumbuh dalam iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum melanjutkan ibadah ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadapannya, dengan bersama-sama kita berdoa doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih dan setia, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau memanggil kami untuk merayakan Hari Raya Pentakosta. Kiranya dalam ibadah ini, kami mengalami perjumpaan yang hidup dengan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Semoga Engkau senantiasa hadir dalam hidup dan keseharian kami dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari ketakutan, kekhawatiran, dan segala rasa terasing dari kasih-Mu. Kami juga bersyukur karena Engkau mengaruniakan kepastian melalui Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya tanda kehadiran-Mu, tetapi kuasa untuk memperbarui hati, meneguhkan iman, dan menuntun langkah kami untuk menjalankan kehendak-Mu. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi saksi bagi nama-Mu di tengah keluarga, pekerjaan, dan komunitas kami. Ajarlah kami untuk saling mengasihi, untuk mengampuni, dan untuk membangun pemulihan, sebagaimana damai dan pengutusan-Mu mengubah kehidupan murid-murid-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19-23. Setelah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Dan sesudah berkata demikian, murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Pentakosta mengajak kita kembali pada inti iman. Allah tidak hanya memberi kabar baik, tetapi juga hadir dan memberi kuasa agar kabar baik itu menjadi nyata dalam kehidupan. Dalam ayat pertama Injil hari ini menggambarkan tentang murid-murid yang sedang berkumpul, namun mereka ketakutan. Ketakutan itu wajar sebab mereka baru saja menyaksikan peristiwa yang mengguncang iman mereka. Bahkan saat mereka memilih untuk berhimpun, hati mereka masih penuh rasa takut. Namun tiba-tiba Yesus datang meskipun pintu-pintu terkunci. Ia tidak menunggu murid-murid menjadi kuat dulu. Ia datang lebih dahulu, menembus situasi yang mengurung mereka. Di dalam dunia yang sering membuat kita cemas, takut gagal, takut ditolak, takut masa depan, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Kristus tidak berhenti hadir ketika kita lemah. Ia hadir ketika kita takut. Yesus menyapa dengan suatu kalimat yang sangat menentukan, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera itu bukan sekedar suasana emosional. Damai yang Yesus berikan adalah pemulihan relasi. Damai antara Allah dan manusia. Damai yang meneguhkan kembali arah hati. Karena itu, Pentakosta bukan hanya tentang peristiwa Roh Kudus, melainkan tentang mengalami damai Allah yang memulihkan. Ketika Roh Kudus bekerja, yang pertama sering berubah bukanlah keadaan luar, tetapi cara pandang dan cara hidup kita. Kita tidak lagi dikuasai ketakutan, karena kita diberi damai oleh Kristus. Yesus berkata, "Terimalah Roh Kudus." Perkataan ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah karunia untuk hidup yang baru, bukan hanya untuk pengalaman rohani sesaat. Roh Kudus membangkitkan iman, meneguhkan hati, dan melengkapi murid-murid untuk menjalankan tugas Kristus. Maka menerima Roh Kudus berarti juga menerima arah. Hidup kita tidak boleh berakhir pada sudah selamat, tetapi bergerak menuju saya diutus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sedangkan pada ayat yang terakhir, ayat 23, Yesus menegaskan kuasa pengampunan. Murid-murid diberi tanggung jawab rohani untuk menyampaikan damai Allah melalui pengampunan dan pemulihan. Ini penting. Pentakosta menuntut kita untuk menjadi pembawa damai yang nyata. Damai Allah tidak cukup hanya diucapkan saat ibadah. Damai Allah harus terlihat ketika kita bersedia mengampuni, memulihkan relasi yang retak, menolak membalas dengan kebencian, berani berkata, "Masih ada jalan pulang, masih ada harapan." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mungkin saat ini kita juga sedang mengalami pintu-pintu terkunci dengan berbagai ketakutan, beban hidup, ketidakpastian, kesulitan relasi, atau pergumulan iman. Namun Injil hari ini menegaskan bahwa Kristus yang bangkit masih hadir dan Ia memberi damai. Ia juga mencurahkan Roh Kudus agar kita beranjak dari rasa takut menuju keberanian yang dikuatkan Allah. Karena itu, biarlah dalam ibadah Pentakosta ini, kita meminta agar Roh Kudus menyingkirkan ketakutan yang melumpuhkan. Roh Kudus membarui hati kita sehingga kita hidup dalam damai. Roh Kudus mengutus kita menjadi pembawa pengampunan dan saksi Kristus. Kiranya kita mengalami Pentakosta yang bukan hanya dirayakan, tetapi dialami dalam iman dan dalam kesaksian hidup kita. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Ambon yang terkasih,
Setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah dengan bersama-sama kita berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang di dalam Kristus memberi damai sejahtera dan mengaruniakan Roh Kudus untuk memulihkan hati dan menguatkan umat-Nya. Bagi gereja, ya Tuhan, penuhilah gereja-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Jadikanlah kami umat yang berani bersaksi, tahan dalam iman, serta menjadi pembawa damai dan pengampunan dalam dunia yang penuh ketakutan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Tuhan, bimbinglah para pemimpin gereja kami, Sri Paus, para uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan umat-Mu. Berikanlah kebijaksanaan dan kerendahan hati kepada mereka, agar mereka dapat menjadi tanda kehadiran Kristus yang bangkit dan penghiburan bagi banyak orang di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, ya Tuhan, curahkanlah Roh damai-Mu atas seluruh umat manusia. Redakanlah konflik dan pertikaian, kalahkanlah kebencian dan kekerasan, serta bangkitkanlah semangat dialog, keadilan, dan persaudaraan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi semua umat Allah, ya Tuhan, berkatilah semua umat-Mu, baik yang sedang kuat maupun yang sedang lemah. Bimbinglah mereka yang sedang bersuka cita, menderita ataupun kehilangan harapan, agar tetap tinggal dalam kasih-Mu dan memulihkan nama-Mu dalam setiap keadaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, dengarkanlah permohonan kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin serupa dengan Kristus yang bangkit, dan melalui hidup kami, nama-Mu dipermuliakan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Ambon yang terkasih, mari kita satukan doa-doa kita pada Allah dengan doa agung yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita bersatu dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang bangkit, kami bersyukur karena Engkau memimpin kami dalam ibadah Hari Raya Pentakosta ini. Terima kasih karena Engkau hadir di tengah ketakutan kami dan memberikan damai sejahtera bagi kami. Engkau telah menguatkan murid-murid-Mu dengan damai dan berkata kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Tuhan, kami mohon, penuhilah kami kembali dengan Roh Kudus-Mu, agar iman kami tidak hanya bertahan dalam waktu ibadah, tetapi nyata dalam seluruh kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah kami untuk hidup dalam damai, sehingga kami sanggup mengampuni dan memulihkan relasi yang retak. Ajarlah kami menjadi saksi Kristus yang membawa pengharapan, keberanian, dan kasih-Mu kepada keluarga, sesama, dan dunia yang kami hadapi. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kami pada hari-hari mendatang, dan jadikanlah seluruh hidup kami menjadi saksi akan nama-Mu. Doa ini kami aturkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan ini ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, kaum keluarga kita, serta semua orang yang kita cintai senantiasa diberkati, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Ambon yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian mimbar mutiara pagi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama dapat menjadi terang hidup kita, menguatkan hati kita, serta menuntun kita untuk terus berbuat baik kepada sesama. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberi kedamaian, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Terima kasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu, Shalom, Salve, Tuhan memberkati kita semua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi kendaraan alat berat. Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota.
1: Yang betul jauh, karena kalau di situ nanti baunya ketika ada orang makan di samping kiri kan ada warung-warung di situ sangat mengganggu sekali. Jadi mulai ke depan itu ditertip, kemarin saya sudah ingatkan.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, edisi Minggu 24 Mei 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, dugaan penyimpangan dana hibah renovasi Masjid Jami Luhu senilai 200 juta rupiah kembali memantik sorotan tajam masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat. Anggaran yang bersumber dari dana Kesra tahun 2025 tersebut dipertanyakan warga karena proyek renovasi masjid dinilai mangkrak, padahal dana dikabarkan telah cair 100% sejak Mei tahun lalu. Proyek yang hanya mencakup pembangunan pagar dan kanopi tempat wudu ini hingga kini belum juga rampung dan terlihat terbengkalai. Menanggapi kondisi tersebut, tokoh masyarakat Luhu Sulaiman Lisa Holid mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi ini. Sulaiman menilai lambannya penanganan kasus anggaran di negeri Luhu dapat memicu konflik sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum. Warga berharap aparat penegak hukum bisa segera bertindak secara transparan dan profesional demi memberikan kejelasan serta menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku menggelar kegiatan Cafe Morning bersama para pelaku perusahaan jasa titipan atau PJT se-Maluku dan Maluku Utara. Pertemuan yang berlangsung secara luring dan daring ini mengusung tema sinergi memutus mata rantai peredaran rokok ilegal serta peningkatan budaya integritas. Forum strategis ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan rokok tanpa pita cukai resmi yang kini marak memanfaatkan jalur pengiriman barang domestik. Kepala Kanwil DJBC Maluku Esti Purwadini Hidayati mengungkapkan, pesatnya perdagangan digital saat ini membawa tantangan baru bagi pengawasan. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta komunikasi dua arah yang efektif demi mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Saudara Wali Kota Ambon Bodewin Watimena melakukan inspeksi mendadak ke kawasan Pantai Losari. Didampingi pelaksana tugas Sekot Robi Sapulete, Wali Kota mengaku terkejut dan kecewa melihat kondisi lapak-lapak pedagang durian di sekitar pelabuhan Slamet Riyadi yang tampak kumuh dan lusuh. Dari hasil perbincangan dengan pedagang, diketahui pasokan durian ini mayoritas berasal dari Pulau Seram dan Kepulauan Lease yang sudah mulai membanjiri lokasi sejak bulan lalu. Keberadaan lapak kumuh ini juga mulai menuai keluhan dari warga yang melintas karena khawatir jika dibiarkan tanpa penertiban, kawasan Pantai Losari akan semakin dipadati oleh tenda-tenda liar yang merusak estetika kota. Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat penerimaan daerah lewat pajak alat berat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporeng.
3: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku mulai fokus mengamankan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak alat berat. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendata seluruh kendaraan alat berat di Maluku. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam Pesi menjelaskan, identifikasi data alat berat menjadi langkah penting dalam pemungutan pajak. Pendataan itu dilakukan agar proses penarikan pajak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dikatakan, selain pajak alat berat, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi terkait sektor opsen mineral bukan logam dan batuan yang dahulu dikenal sebagai pajak galian C. Jenis pajak ini dipungut oleh kabupaten kota, namun sebesar 25% bagian opsennya akan disetor langsung ke kas pemerintah provinsi.
0: Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi kendaraan alat berat. Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota sehingga jumlah kendaraan alat berat dapat teridentifikasi, tertabulasi dengan baik untuk nanti kita pungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Salam Pisi optimis dengan penataan basis data yang lebih rapi mampu memberikan dukungan kuat terhadap capaian target pendapatan daerah. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal pungutan pajak di lapangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
2: Saudara, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM menyiapkan mental wirausaha bagi 2.700 siswa SMK di seluruh Indonesia melalui program PNM Mengajar.

SMK saat ini tidak hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan adaptasi, kreativitas, dan semangat belajar yang tinggi. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tua menekankan pentingnya potret pembangunan ekonomi untuk melihat persentase kemajuan wilayah sejak dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tenggara 10 tahun lalu. Kepala BPS Kota Tua Avia Letemia menjelaskan, berdasarkan hasil pengecekan lapangan, kekuatan ekonomi Tua saat ini diperkirakan ditopang oleh 8 usaha besar, 30 usaha menengah, serta kurang lebih 9.000 usaha mikro kecil. Terkait hal itu, masyarakat diimbau untuk menerima petugas sensus dan memberikan data secara jujur demi menjadi landasan kebijakan pemerintah yang akurat. Atas kondisi ini, BPS mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kota Tua yang terus giat meluncurkan berbagai program untuk mengendalikan laju inflasi tersebut.

0: Kita ikuti berita lainnya. Pengembangan rumah subsidi skema KPR FLPP di kawasan Puncak Ohoy Kolser, Kabupaten Maluku Tenggara, dirancang dengan konsep hunian terpisah demi memberikan ruang tinggal yang lebih layak bagi masyarakat. Proyek yang menjadi bagian dari program strategis nasional 3 juta rumah ini disiapkan di atas lahan seluas lebih dari 2 hektar. Berbeda dengan perumahan subsidi biasanya yang bangunannya saling menempel, setiap unit rumah tipe 36 di kawasan ini akan diberi jarak 2 meter antar bangunan agar lebih nyaman. Perwakilan pengembang Esebius Uta Safsafubun menjelaskan, kawasan perumahan tersebut juga akan dilengkapi jalan lingkungan berpaving blok, jaringan listrik, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas air bersih dari PDAM. Selain menawarkan hunian yang tertata, program ini menjadi kesempatan emas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun kini lokasi pengembangan telah dinyatakan resmi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Demi kelancaran proyek, pihak pengembang berharap adanya percepatan proses administrasi dan pembiayaan dari Bank Tabungan Negara atau BTN agar pembangunan tidak lagi mengalami keterlambatan. Saudara, Wakil Wali Kota Tual meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjual dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN yang merupakan area pelaku UMKM makanan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Resti Febrianti.
1: Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjajakan dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN. Menurutnya area tersebut merupakan lokasi yang banyak digunakan pelaku UMKM makanan untuk berjualan setiap hari. Wakil Wali Kota menilai keberadaan pedagang hewan kurban di sepanjang jalan BTN dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang datang membeli makanan. Ia mengatakan para pedagang UMKM makanan sudah lebih dulu menempati lokasi tersebut untuk mencari nafkah.
2: Perlu saya sampaikan dan tegaskan tadi yang mungkin catatan ini bahwa memang kita lihat biasanya walaupun itu adalah usaha musiman, tapi kan jangan sampai membuat situasi Kota Tual itu kelihatannya sedikit jorok, terutama di areal yang di Gapura 1 PTN Indah. Itu areal yang sangat luar biasa, ada UMKM yang tumbuh sangat luar biasa di samping kiri kanan, ada warung-warung. Lalu ketika tidak ada penertiban dari dinas terkait dengan persoalan, ya kita tidak bukan berarti bahwa kita ingin untuk peternak-peternak itu bisa, tapi ingat jaga, ada syarat-syaratnya, ada jaraknya, ada tempat yang sangat, yang betul jauh.
1: Menurut Wawali, pedagang hewan kurban yang bersifat musiman masih dapat dipindahkan ke lokasi lain yang lebih layak dan tertata. Langkah itu dinilai penting agar tidak menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mengurangi minat masyarakat berbelanja di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Tual juga meminta para pedagang hewan kurban menjaga kebersihan lingkungan selama aktivitas penjualan berlangsung. Lingkungan yang bersih dan sehat dianggap penting untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus mendukung kesehatan lingkungan.
2: Yang betul jauh, karena kalau di situ nanti baunya ketika ada orang makan di samping kiri kanan ada warung-warung situ sangat mengganggu sekali. Jadi mulai ke depan itu ditertibkan. Kemarin saya sudah ingatkan panggil pengusaha yang ada, saya bilang semua yang ini kan diatur oleh pemerintah. Kenapa diatur? Diatur oleh pemerintah supaya jangan orang lain yang tidak mendapatkan dampak dari parasit. Bau kotoran sapi maupun kotoran kambing kan, apalagi ada yang bikin kandang semakin tinggi, bisa lihat dulu kan ada pohon. Sekarang bisa lihat langsung secara ini. Kami harapkan sekali lagi, mudah-mudahan Pak Dinas Pertanian, termasuk juga peternak yang hadir pada kesempatan ini, kami harapkan dijaga betul tempat-tempat yang ke depan itu tidak ada lagi di situ.
1: Ia juga meminta kerjasama.

0: Nama Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tual bersama dinas terkait untuk memberikan arahan kepada para peternak dan pengusaha hewan kurban. Ia berharap para pedagang dapat mematuhi aturan yang diberikan sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan tertib tanpa mengganggu masyarakat sekitar. Presti Febrianti melaporkan.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi cadangan pangan pemerintah atau CPP di Kecamatan Bula. Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan pangan dari pemerintah daerah dapat tersalurkan dengan lancar, tepat waktu, serta tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Seram Bagian Timur Novel Al-Kathiri menjelaskan, dalam pemantauan ini, pihaknya mendatangi sejumlah kantor desa sekaligus berdialog langsung dengan warga maupun petugas di lapangan. Dialog tersebut bertujuan untuk mengantisipasi dan memastikan tidak ada kendala teknis yang menghambat proses pembagian bantuan di wilayah Kecamatan Bula. Novel menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima, distribusi bantuan pangan serupa juga sudah mulai berjalan di sejumlah kecamatan lain. Pemerintah daerah berharap program cadangan pangan pemerintah ini dapat membantu menjaga stabilitas ketahanan pangan sekaligus meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat khususnya bagi keluarga penerima manfaat di Kabupaten Seram Bagian Timur. Saudara, pemerintah Kota Tual meminta instansi terkait untuk segera menertibkan penjualan hewan ternak di sepanjang jalan umum. Langkah tegas ini diambil agar aktivitas warga tidak terganggu serta menjaga kebersihan lingkungan kota. Wakil Wali Kota Tual, Amir Rumrah menginstruksikan Dinas Pertanian bersama Satpol PP untuk segera turun tangan melakukan pengawasan ketat. Karena jalan utama bukanlah tempat yang layak untuk memperjualkan hewan ternak. Para pedagang ternak juga diimbau untuk mematuhi aturan yang ada demi mewujudkan ketertiban umum menjelang perayaan Idul Adha. Saudara, Kementerian Hukum Maluku membangun pos bantuan hukum atau pos bankum hingga menjangkau Kabupaten Maluku Tengah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
2: Kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku terus menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dan merata melalui penguatan pos bantuan hukum atau pos bankum di Kecamatan Amahai dan Kecamatan Teluk El Paputi, Kabupaten Maluku Tengah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri menyampaikan kegiatan ini menjangkau 6 negeri yakni Warakas, Sahulau, Tananahu, Ruta, Sepa, dan Tamilo sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat akses bantuan hukum hingga ke tingkat desa. Pendampingan dilakukan melalui pembentukan pos bankum di negeri Waraka dan negeri Tananahu, serta pembinaan hukum dan penguatan kapasitas paralegal di negeri Sahulau, negeri Ruta, dan negeri Tamilo. Upaya ini memastikan pos bankum tidak hanya berbentuk tetapi juga berfungsi aktif sebagai pusat layanan hukum masyarakat. Selain penguatan kelembagaan, kegiatan juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta tata kelola layanan termasuk kemampuan para legal dalam melakukan pelaporan melalui sistem informasi terintegrasi.
3: Antar kampung itu pasti merepotkan kita bersama. Kita lakukan secara preventif, mari kita lakukan untuk meminimalisir semua potensi-potensi konflik hukum yang terjadi. Belum melakukan pelatihan tahap 4, kita akan sampai untuk segera. Kita sisir sampai semua para legal yang sudah kita bentuk harus sudah bisa mendapat pelatihan yang kita.
2: Diakui Saiful Sahri, dari hasil pantauan, seluruh lokasi telah didukung sarana dan prasarana pos bankum yang telah memadai, serta para legal yang semakin siap dalam memberikan pelayanan dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Ditegaskan, pos bankum memiliki peran penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Penguatan ini menjadi bagian dari upaya membangun desa kelurahan sadar hukum sekaligus mendorong layanan hukum yang lebih responsif, terjangkau, dan berkelanjutan di tengah masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
1: Berita terakhir, masa pemagangan nasional gelombang kedua dari Kementerian Ketenagakerjaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 36 Lea kini resmi memasuki babak akhir. Setelah menjalani masa magang selama 6 bulan, keenam peserta magang melakukan sosialisasi terobosan inovasi sesuai dengan program dan profesi yang telah mereka jalani di lapangan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Lapas 6 Lea Muhammad Marasa Besi beserta jajaran pejabat struktural lainnya. Dalam paparannya, para peserta magang mengenalkan sejumlah inovasi strategis mulai dari pengentasan buta aksara dan baca tulis Al-Quran, optimalisasi layanan warung telepon khusus, hingga edukasi kesehatan dan pencegahan narkoba. Salah satu inovasi menarik yang ditonjolkan adalah peningkatan potensi produk unggulan khas Lapas Namlea, yaitu minyak kayu putih Maju 86 melalui pembuatan wadah yang lebih menarik agar memiliki daya jual tinggi di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Lapas Namlea Muhammad Marasabesi memberikan apresiasi tinggi dan menilai seluruh inovasi yang dipaparkan sangat bagus serta bermanfaat. Marasabesi berharap terobosan kreatif dari para peserta magang ini dapat menjadi bahan acuan dan evaluasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas serta program pembinaan bagi para warga binaan di Lapas Namlea.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Minggu 24 Mei 2026 diantaranya. Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat penerimaan daerah lewat pajak alat berat. Wakil Wali Kota Tual meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjual dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN yang merupakan area pelaku UMKM makanan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsofubun mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar menemani Anda di saat ini info pagi, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda. Dan saudara, untuk diketahui bahwa personel KRI Teluk Yutefa 522 yang berada di bawah jajaran Komando Lintas Laut Militer Angkatan Laut bersama staf teritorial kode RL 9 menggelar komunikasi sosial dan bakti sosial di Desa Tawiri dan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat pesisir di Kota Ambon. Bakti sosial dipimpin langsung Komandan KRI Teluk Yutefa 522 Letko Laut Pelaut Rendra Hari Wibowo, didampingi para bintara pembina potensi maritim, jajaran STER dan DISTER kode RL 9. Kolaborasi itu melibatkan personel TNI Angkatan Laut bersama masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan kebersihan lingkungan. Kegiatan diawali dengan Komsos Maritim di Desa Tawiri, RW 01 RT 01 Kecamatan Teluk Ambon. Dalam kegiatan tersebut, personel KRI dan Babin Potmar berdialog dengan warga guna memperkuat hubungan antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat pesisir. Usai dari Desa Tawiri, kegiatan bakti sosial dilanjutkan di Desa Laha RT 01 RW 01 Kecamatan Teluk Ambon. Kehadiran personel TNI Angkatan Laut mendapat sambutan hangat dari warga yang ikut berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, terutama untuk Anda yang sudah stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon dari pukul 5 hingga saat ini.

Ada seorang wanita yang bekerja pada pabrik distributor daging. Saat jam kerja telah selesai, dia bergegas ke ruangan penyimpanan daging untuk mengecek sesuatu. Tapi malangnya, pintunya tertutup tiba-tiba. Dia terkunci di dalam tanpa ada yang bisa menolongnya. Walaupun dia berteriak dan memukul pintu dengan sekuat tenaga, tak ada satupun yang mendengar teriakannya. Hampir semua pekerja sudah pulang. Terlebih lagi dari luar ruangan pendingin, tidak dapat terdengar sedikit pun suara. Ketika dia merasa usahanya tidak ada hasilnya, dia hanya bisa berdoa dan berharap dia bisa keluar dari ruangan pendingin. Beberapa jam kemudian, ketika dia berada di ujung ajalnya, satpam pabrik tiba-tiba membukakan pintu lalu melihat wanita itu. Wanita itu duduk lemas dan kedinginan. Wanita itu pun mendapatkan mujizat, yaitu bisa terselamatkan dari kematian pada hari itu. Kemudian wanita itu menanyakan bagaimana satpam itu bisa menemukannya. Lalu satpam tersebut menjelaskan bahwa selama saya sudah bekerja di pabrik ini 35 tahun, ratusan pekerja datang dan pulang setiap hari. Seusai kerja, banyak yang menganggap saya seperti tidak ada. Hari ini, kamu bekerja seperti biasanya, mengucapkan selamat pagi. Hanya kamu yang menyapa saya setiap hari. Tapi sore ini, setelah jam kerja, saya penasaran karena belum mendengar ucapan, mari pulang, sampai jumpa besok. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memeriksa ke seluruh tempat. Saudara, satu senyuman yang kita berikan kepada orang lain mampu membuat kebahagiaan yang sejati.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar Anda terus bersama kami di saat ini menemani Anda di info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk pendengar di kesempatan hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Dan selamat hari Minggu untuk Anda pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada. Saudara, informasi selanjutnya. Yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini, untuk diketahui pendengar bahwa Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku terus memperkuat upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan formal. Salah satu agenda yang dilakukan adalah dengan menggelar kick-off Bulan Literasi Keuangan BLK di Provinsi Maluku dengan tema Cerdas Literasi Keuangan Digital, Hidup Sejahtera Menuju Indonesia Emas. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi menyampaikan, BLK merupakan agenda tahunan yang diinisiasi oleh OJK. Rangkaian kegiatan BLK berlangsung selama Mei hingga Agustus tahun berjalan, dengan puncaknya pada peringatan Hari Indonesia Menabung 20 Agustus 2026. BLK bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, termasuk kewaspadaan terhadap beragam modus kejahatan keuangan digital. Kick-off BLK di Provinsi Maluku pada tahun 2026 dilakukan di SMP Negeri 4 Kota Ambon. Simbolis kick-off ditandai dengan penabuhan tifa, alat musik tabu tradisional Maluku oleh Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi, didampingi oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Ambon Hendra Defretes, yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon dan seluruh pimpinan perbankan di Kota Ambon. Kick-off BLK merupakan keberlanjutan dari peluncuran modul Ajar Literasi Keuangan Mata Pelajaran IPS tingkat SMP MTS di Kota Ambon pada 20 Mei 2026 yang akan diimplementasi pada seluruh SMP MTS di Kota Ambon. Kick-off BLK tahun 2026 secara khusus dilaksanakan di lingkungan pendidikan dengan sasaran kalangan pelajar untuk mempersiapkan generasi emas Maluku. Kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh pimpinan perbankan di Kota Ambon, Dinas Pendidikan Kota Ambon, seluruh guru dan ratusan siswa SMP Negeri 4 Kota Ambon. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

0: Pak Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

Anda terus bersama kami, saudara. Informasi-informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, personel Kode RL 9 Ambon bergotong royong dengan masyarakat melaksanakan renovasi Masjid Raya Negeri Sepa di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Kehadiran prajurit TNI Angkatan Laut ini dinilai membawa semangat baru bagi masyarakat dalam memperbaiki sarana ibadah yang telah lama membutuhkan renovasi. Renovasi Masjid Raya Negeri Sepa merupakan bagian dari program Karya Bakti Kode RL 9 yang berlangsung selama 14 hari pengerjaan. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap pembangunan sosial dan keagamaan di wilayah pesisir Maluku. Wakil Komandan Kode RL 9 Laksamana TNI Dr. Muhammad Risadi turut meninjau langsung proses renovasi Masjid Raya di Negeri Sepa pada Sabtu 23 Mei 2026. Menurutnya, karya bakti tersebut merupakan bagian dari program pembinaan teritorial dan bakti sosial TNI Angkatan Laut yang rutin dilaksanakan di berbagai daerah. Sementara itu, Ketua Sanirin Negeri Sepa menyampaikan terima kasih atas bantuan TNI Angkatan Laut dalam proses renovasi Masjid Raya Negeri Sepa. Ia mengungkapkan, sejak tahun 2006, masjid tersebut belum pernah mendapatkan perbaikan maupun renovasi besar. Menurutnya, program karya bakti yang dilaksanakan Kode RL 9 menjadi bantuan yang sangat berarti bagi masyarakat Negeri Sepa. Warga juga berharap hubungan baik dengan TNI Angkatan Laut dapat terus terjaga di masa mendatang. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, terutama untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di saat ini, juga Anda yang sudah stay tune bersama Pro 1 dari pukul 5 hingga di

Marjan Kamali adalah novel yang mengisahkan perjuangan dan keberanian perempuan di tengah gejolak politik dan sosial di Iran. Buku ini menyajikan cerita yang mengharukan tentang persahabatan, cinta, dan pengorbanan di masa yang penuh tantangan. Novel ini mengikuti kehidupan beberapa wanita Iran yang hidup dalam konteks revolusi dan perubahan sosial yang dramatis. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, keberanian mereka untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-hak mereka di bawah rezim yang menindas. Karakter utama dalam novel ini adalah Maryam, Layla, dan juga Fatemeh. Maryam merupakan seorang perempuan yang gigih dan penuh semangat, yang bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di luar Iran. Meskipun menghadapi banyak rintangan, dia tetap teguh dengan keyakinannya. Layla, sahabat Maryam, yang juga berjuang untuk menemukan kebebasan dan cinta sejati. Kisah cintanya penuh liku-liku dan memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan di tengah perubahan sosial. Fatemeh, seorang ibu yang berusaha melindungi keluarganya dari ancaman rezim, dia merupakan lambang kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Buku ini menyoroti kekuatan dan ketahanan perempuan Iran dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Persahabatan yang kuat antara karakter utama juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Serta kebebasan yang merupakan tema sentral yang menggerakkan para karakter. Pesan moral dari novel ini mengajarkan bahwa meskipun dunia di sekitar kita bisa sangat keras dan tidak adil, kekuatan cinta, persahabatan, dan keberanian dapat membawa kita melalui masa-masa sulit. Perempuan-perempuan dalam cerita ini mau menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi rintangan apapun dan menemukan kebahagiaan. The Lion Woman of Tehran adalah buku inspiratif dan memotivasi serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan cinta di tengah ketidakpastian hidup.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

Terima kasih pendengar, Anda terus bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya di Info Pagi hingga nanti di pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda. Saudara, informasi untuk diketahui bahwa kabar duka menyelimuti jemaah haji asal Provinsi Maluku. Salah satu jemaah haji asal kota Ambon, Sri Nafisa Kuiliem, usia 65 tahun, dilaporkan wafat di Tanah Suci Arab Saudi pada Jumat 22 Mei 2026 pukul 22.45 waktu standar Arab Saudi. Jemaah yang tergabung dalam kloter UPG24-21 rombongan 6 tersebut menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah sempat mendapatkan perawatan medis. Menurut laporan Ketua Kloter UPG24 Maluku, Abdul Ghani Wael, almarhumah sebelumnya telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umroh dan ibadah lainnya di Masjid Haram bersama rombongan jemaah Maluku. Sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Al-Nur, Sri Nafisa sempat mengeluhkan kondisi kesehatannya dan mendapatkan penanganan awal di Klinik Kesehatan Hotel Sabwat Al-Harok. Namun takdir berkata lain, almarhumah dinyatakan meninggal dunia pada jelang tengah malam. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Haji Jumadi Wali, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kepulangan almarhumah. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan di kota Ambon diberikan ketabahan. Almarhumah Sri Nafisa Kuilem dijadwalkan akan dimakamkan di Kota Suci Mekah pada Sabtu 23 Mei 2026 yang bertepatan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pihak penyelenggara haji beserta petugas kloter saat ini terus melakukan pendampingan penuh dan berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan seluruh proses pemulasaran hingga pemakaman berjalan lancar sesuai regulasi Arab Saudi. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan pagi ini. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Shalom dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saudara, di kesempatan pagi ini ke ruang dengar Anda kami hadirkan lagu-lagu rohani kidung-kidung pujian untuk Anda umat Kristiani yang akan menjalankan ibadah di saat ini. Umat Kristiani yang hari ini merayakan hari Pentakosta, yang merayakan hari raya Pentakosta, hari lahir gereja di dunia. Dan untuk Anda pendengar, kami hadirkan lagu-lagu rohani, kidung-kidung pujian untuk menemani Anda.